Reboisasi adalah penanaman kembali pohon di lahan yang rusak atau ditebang. Reboisasi berperan dalam mitigasi bencana karena dapat membantu untuk mencegah dampak negatif dari pemanasan global. Reboisasi dapat membantu mengatasi perubahan iklim, menyerap karbon dioksida dari udara, mengurangi konsentrasi gas rumah kaca, serta membantu pengendalian iklim global. Reboisasi juga dapat membantu untuk mencegah bencana alam dengan cara mencegah erosi tanah, mengatur laju aliran air, serta mengurangi pengendapan sedimen. Reboisasi dapat dilakukan untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan memulihkan habitat

satwa liar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menginformasikan sejumlah wilayah Indonesia berpotensi mengalami cuaca ekstrim. Untuk itu, penting bagi masyarakat untuk melakukan upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi cuaca ekstrim. Berikut beberapa tips untuk Anda. Selalu memantau cuaca dari lembaga berwenang, yaitu BMKG. Mengenali lingkungan sekitar untuk mewaspadai ancaman bencana. Melakukan koordinasi berbagai pihak terkait upaya antisipatif dalam menghadapi cuaca ekstrim. Melakukan berbagai langkah yang diperlukan seperti memeriksa dan memotong pohon atau ranting yang sudah rapuh, membersihkan saluran air, memperbaiki atap rumah atau bangunan, dan mengecek tebing atau dataran tinggi. Terlibat dalam penyusunan sistem peringatan dini lewat media sosial, juga menentukan tempat aman atau lokasi evakuasi. Yang terakhir, menyiapkan dokumen dan perbekalan penting di dalam tas siaga bencana atau sejenisnya dan posisikan di tempat yang mudah Anda jangkau. Demikian tips mitigasi bencana.

Perubahan iklim dapat berubah karena interaksi antara komponen-komponen dan faktor eksternal. Perubahan iklim akan berpengaruh pada pemanasan suhu bumi, naiknya air laut, terjadinya bencana alam banjir hingga badai, dan berbagai dampak lainnya. Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim ini dapat dilakukan oleh setiap orang, mulai dari hal-hal kecil. Yang pertama, menghemat pemakaian air dan listrik. Air dan listrik merupakan kebutuhan penting manusia. Namun, dengan memakai air dan listrik, seperlunya akan sangat berdampak terhadap jumlah konsumsi harian dari keduanya. Jadi, langkah ini dapat mengurangi pemanasan bumi yang berdampak langsung pada perubahan iklim. Yang kedua, menanam pohon. Berperan dalam penyerapan gas rumah kaca yang menjadi penyebab utama pemanasan global dan perubahan iklim. Sebagai individu yang bijak, ikut menanam pohon berarti berusaha memperbanyak lahan pepohonan agar membantu mengurangi efek buruk dari sumbernya. 3. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor juga menyumbang kadar karbon dioksida serta polusi yang besar. Maka dari itu, sebaiknya sebagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim, masyarakat harus berusaha mengurangi pemakaian kendaraan pribadi. Sebaiknya digantikan oleh kendaraan umum yang tersedia. Mengurangi penggunaan plastik. Bahan plastik merupakan bahan yang sulit diurai. Produk plastik jika terkena sinar matahari akan meningkatkan jumlah karbon dioksida di atmosfer. Sampah plastik sebaiknya digunakan kembali dengan cara daur ulang, sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia. Itulah upaya yang dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim. Jika melakukannya mulai dari hal-hal sederhana, maka kebiasaan tersebut akan berdampak besar mengurangi pengaruh buruk dari perubahan iklim di dunia.

Okay, teman Pro 2, satu tumbang dari miliknya Noah dengan Bintang di Surga yang sudah menemani kita di saat ini ya, di pukul 9 lebihnya 23 menit 10 detik waktu Indonesia Timur. BTW jam kita sama gak nih teman Pro 2? Ini di komputer saya jamnya beda, yang satu 9.18, satunya 9.23. Okay, udahlah ya teman Pro 2, kita tinggalin dulu persoalan jam teman Pro 2. Waduh, udah mau Desember teman Pro 2, sudah mau akhir tahun. Gimana nih teman Pro 2? Harapan-harapan kamu di tahun ini apakah sudah tercapai semua teman Pro 2? Kalau belum gak apa-apa. Namanya juga manusia ya teman Pro 2, kita hanya bisa berencana, Tuhan jua yang menentukan. Oke, teman Pro 2, kalau akhir tahun itu kan identik gitu ya sama liburan teman Pro 2. Gimana? In this economy, adakah budget untuk liburan tahun ini teman Pro 2? Aduh, sekarang susah ya teman Pro 2, mau nabung aja susah. 100 ribu rasanya kayak 10 ribu, cepet banget abisnya padahal cuma dipakai buat makan doang. Tapi teman Pro 2, semoga saja kita semua selalu diberikan rezeki yang berlimpah ruah ya teman Pro 2. Biar kita semua bisa liburan, amin. Bisa liburan, bisa beli iPhone 18 Pro Max gitu ya teman. Okay, iyalah kita harus ngomong yang baik-baik ya, biar yang baik-baik aja yang terjadi nih teman Pro 2. Oke, balik lagi ke topik teman Pro 2, kita ngomongin soal liburan. Liburan ini kan tidak hanya menjadi waktu untuk bersantai dan juga bepergian ya teman Pro 2. Dimana mengambil jeda dari rutinitas secara berkala juga bisa loh membantu pemulihan tubuh dan juga pikiran yang bekerja setiap hari teman Pro 2. Ya teman Pro 2, tahu gak sih bahwa sebuah editorial yang diterbitkan dalam jurnal Medis Source yang membahas pentingnya frekuensi liburan untuk menjaga kesejahteraan dan juga kinerja pekerjaan. Artikel tersebut teman Pro 2 membahas sejumlah penelitian sebelumnya mengenai hubungan antara liburan, pemulihan dan juga stres serta kinerja. Dalam pembahasannya teman Pro 2, penulis ini menjelaskan ya bahwa pekerjaan dengan tuntutan tinggi dapat menguras sumber daya fisik dan juga psikologis. Jika tidak diselingi waktu pemulihan teman Pro 2, tekanan tersebut akan terus menumpuk dan tentunya berkontribusi nih terhadap kelelahan, stres hingga penurunan produktivitas teman Pro 2. Salah satu konsep yang digunakan adalah effort recovery theory teman Pro 2, di mana teori ini tuh menjelaskan bahwa seseorang membutuhkan periode pemulihan setelah mengeluarkan tenaga dan menghadapi tuntutan pekerjaan teman Pro 2. Oleh karena itu, liburan menjadi salah satu cara ya untuk memberikan kesempatan bagi tubuh juga pikiran untuk memulihkan diri teman Pro 2. Sejumlah penelitian juga menuliskan manfaat liburan terhadap kesejahteraan teman Pro 2, salah satunya adalah meta-analisis yang menggabungkan 22 penelitian dan menemukan adanya penurunan kelelahan serta meningkatkan suasana hati dan kepuasan hidup setelah berlibur teman Pro 2. Nah tapi teman Pro 2, manfaat liburan ini tidak selalu bertahan lama ya, dimana penulis ini mengutip penelitian terhadap 54 pekerja yang menjalani liburan rata-rata selama 23 hari. Kesehatan dan juga kesejahteraan peserta mencapai puncaknya sekitar hari ke-8, tetapi manfaat tersebut kembali menurun nih setelah mereka kembali bekerja teman Pro 2. Kondisi inilah yang disebut sebagai fade out effect teman Pro 2. Jadi karena itu teman Pro 2, penulis ini menilai ya liburan yang lebih sering dan berdurasi lebih singkat dapat menjadi salah satu strategi untuk menjaga proses pemulihan sepanjang tahun teman Pro 2. Okay, kamu disarankan teman Pro 2 agar menjadwalkan liburan singkat setiap 2 bulan untuk membantu mencegah penumpukan stres ya teman Pro 2. Meskipun demikian, rekomendasi tersebut bukan berarti seseorang secara medis wajib berlibur tepat setiap 2 bulan. Selain mengambil jeda, kualitas liburan juga dianggap penting teman Pro 2. Jadi kamu bisa melakukan hal-hal yang kamu sukai seperti berolahraga, menikmati alam, melakukan hobi. Kegiatan budaya juga disebut bisa membantu proses pemulihan teman Pro 2. Okay, itu dia teman Pro 2 informasi di mana studi yang menyarankan kamu untuk liburan 2 bulan sekali teman Pro 2.
Saya kalau liburan 2 bulan sekali yang ada cuti saya habis ya teman Pradua. Habis, bis, bis, bis. Selain cuti habis, uang di ATM saya juga kayaknya akan habis nih teman Pradua. Okay. Semoga saja kita semua bisa mencapai financial freedom ya teman Pradua dalam waktu dekat teman Pradua, biar kita semua tidak harus menunggu atau mengajukan cuti gitu ya teman Pradua untuk berlibur. Amin. Iya, kita harus ngucapin yang baik-baik teman Pradua, biar yang baik-baik aja yang terjadi. Oke, jangan kemana-mana, kita jeda dulu sejenak. Stay tune on Pradua Sri, teman terbaik.

0: Om, macam hari-hari saya lihat Om tinggal keruk pasir terus. Suada Bu izin kah?
1: Oh.
2: Izin buat? Ini namanya cari rezeki. Kau ada bantu saya beli beras kah?
0: Aduh, begini ini yang susah. Nanti hujan baru Om kau rasa.
2: Tuhan nih, ini rumah sedikit lagi terbawa arus. Kenapa bisa sampai begini? Aduh, anak-anak, tempo menyimpang. Menyimpang baru pikir mama di dalam rumah sana. Cepat-cepat, mengungsi. Eh, cepat, sungai meluap ini.
3: Mengeruk sungai secara sembarangan dan terus-menerus dapat menyebabkan perubahan dalam aliran sungai dan meningkatkan resiko banjir, serta merusak ekosistem alam.

Sistem pendeteksi gempa adalah serangkaian alat dan teknologi yang digunakan untuk memantau dan mendeteksi aktivitas gempa bumi secara real time. Dengan menggunakan berbagai sensor, sistem ini dapat mendeteksi adanya getaran yang disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik di bawah permukaan bumi. Begitu gempa terdeteksi, sistem ini dapat memberikan peringatan dini kepada masyarakat dan pihak terkait sehingga mereka dapat segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan, seperti evakuasi atau pengamanan bangunan. Sistem pendeteksi gempa umumnya menggunakan sensor seismik yang mampu mendeteksi gelombang seismik, yaitu gelombang yang terbentuk akibat pergerakan lempeng bumi. Sensor ini biasanya dipasang di beberapa titik sekitar area yang rawan gempa. Setelah sensor mendeteksi adanya pergerakan tanah, data tersebut akan dikirimkan ke pusat pemantauan untuk dianalisis. Tergantung pada kekuatan gempa, data ini dapat diproses untuk memberikan informasi lebih lanjut seperti estimasi kekuatan gempa, lokasi pusat gempa, dan prediksi dampak yang mungkin terjadi. Dengan informasi tersebut, sistem akan mengirimkan peringatan dini kepada masyarakat melalui berbagai saluran, seperti sirene, pesan teks, dan aplikasi peringatan bencana.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Okay, teman Pradua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih di frekuensi 101,5 Pradua FM, seru teman terbaik kamu. Masih bareng sama Karida di sini ya, teman Pradua. Dan selamat pagi untuk kamu yang baru saja mendapatkan frekuensi kita, juga selamat pagi menjelang siang untuk kamu yang sedari tadi sudah monitor Pradua FM, seru ya teman Pradua. Nah teman Pradua, in this era teman Pradua, kalian tuh masih atau lagi gencar-gencarnya gak sih menggunakan yang namanya AI teman Pradua? Nah, kecerdasan buatan atau AI ini kan semakin berkembang ya teman Pradua, dan berkembangnya tuh juga bisa dibilang cepet banget gitu teman Pradua. Hingga kehadirannya kini terasa dalam berbagai aktivitas, baik untuk belajar, mencari informasi maupun membuat beragam konten teman Pradua. Nah, agar semua kemampuan tersebut dapat berjalan, AI ini ternyata membutuhkan pusat data dan juga perangkat komputasi nih yang beroperasi secara intensif. Kondisi ini kemudian menimbulkan pertanyaan teman Pradua mengenai sumber daya yang ikut digunakan di balik perkembangan teknologi termasuk air teman Pradua. Nah, kemarin saya sempat scroll-scroll TikTok gitu ya teman Pradua, katanya di konten-konten AI gitu ya, kan sekarang banyak banget tuh di TikTok konten AI yang ibu-ibu lah, yang anak-anak lah, yang buah-buahan lah, yang bumbu dapur lah. Nah katanya jangan gunain AI dong, nanti air kita cepet habis gitu ya teman Pradua. Jadi benar gak sih teman Pradua, AI ini bisa mengurangi air di bumi? Nah ini nih yang menjadi pertanyaan saya, mungkin juga kamu, kita gitu ya teman Pradua. Nah penggunaan AI dalam skala besar memang dapat menimbulkan tekanan terhadap ketersediaan air tawar teman Pradua, terutama di wilayah yang sudah mengalami kelangkaan air. Nah untuk memahami bagaimana hal ini bisa terjadi dan seberapa besar dampaknya teman Pradua, Karida akan sedikit menjelaskan ya teman Pradua untuk kamu. Mudah-mudahan aja kamu bisa paham, karena seharusnya saya emang gak jadi guru gitu ya. Karena pendidikan saya kemarin terakhir adalah SPD teman Pradua. Tapi saya lagi kuliah SIKOM lagi biar gelarnya double-double gitu ya teman Pradua. Siapa tahu gajinya bisa double, tukinnya bisa double, amin. Okay, yang pertanyaan tadi teman Pradua, benar gak sih AI ini bisa mengurangi air di bumi? Nah penggunaan kecerdasan buatan atau AI tidak hanya membutuhkan listrik dan juga perangkat komputer, tetapi juga air dalam jumlah yang besar. Pasalnya teman Pradua, pusat data yang menjalankan berbagai layanan AI ini menghasilkan panas yang tinggi nih saat servernya tengah bekerja. Sistem pendingin kemudian menggunakan air untuk menjaga suhu perangkat tetap aman dan juga mencegah server mengalami kerusakan teman Pradua. Konsumsi air tersebut terjadi melalui beberapa jalur teman Pradua, di mana AI digunakan secara langsung untuk mendinginkan server di pusat data, secara tidak langsung dalam proses pembangkitan listrik, serta selama pembuatan perangkat keras seperti server dan juga chip teman Pradua. Menurut laporan Government Digital Sustainability Alliance teman Pradua, ini bahkan memperkirakan penggunaan air global yang berkaitan dengan AI ini meningkat loh dari sekitar 1,1 miliar menjadi 6,6 miliar meter per kubik pada tahun 2027. Wow. Nah teman Pradua, kebutuhan air dalam pengembangan AI ternyata dapat mencapai angka yang cukup besar ya. Salah satu contohnya adalah pada GPT-3, model bahasa besar yang dikembangkan sebelum teknologi seperti ChatGPT digunakan secara luas. Berdasarkan referensi tersebut teman Pradua, proses pre-training GPT-3 ini diperkirakan membutuhkan sekitar 700 ribu liter air untuk membantu menjaga infrastruktur komputasinya tetap dingin teman Pradua. Nah selanjutnya adalah dampaknya bagi lingkungan teman Pradua. Masalah konsumsi air oleh AI tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak air digunakan, tapi juga di mana pusat data tersebut berada ya. Data dari GDSA menunjukkan sekitar 55% pusat data global ini berada di daerah aliran yang memiliki resiko tinggi terhadap pencemaran air teman Pradua. Hampir 68% lainnya berada di dekat kawasan lindung atau Key Biodiversity Areas yang bergantung pada ketersediaan air bersih untuk menjaga kesehatan ekosistem teman Pradua.
Nah, ketika air tawar semakin terbatas, masyarakat dan juga lingkungan dapat menghadapi tekanan yang lebih besar. Kekurangan air dapat mengganggu kebutuhan rumah tangga, mengganggu pertanian, hingga habitat berbagai spesies, teman Pro2. Kondisi ini juga dapat memperburuk kerentanan wilayah terhadap perubahan iklim ya, terutama ketika masyarakat harus menghadapi gelombang panas atau kekeringan yang sudah meningkatkan kebutuhan terhadap air bersih, teman Pro2. Aduh, kalau udah gitu Karida, apa nih yang bisa kita lakuin? Okay, meskipun sebagian besar penggunaan air dan juga energi AI terjadi di balik layar, kita tetap dapat ikut mengurangi dampaknya ya teman Pro2, melalui kebiasaan menggunakan teknologi secara lebih bijak. Langkahnya tidak harus besar teman Pro2, dimulai dari yang kecil-kecil aja, kecil-kecil tapi berdampak gitu ya teman Pro2. Seperti hindari membuat permintaan atau menghasilkan konten berulang jika hasil sebelumnya sudah cukup sesuai teman Pro2. Yang kedua, pilih tugas yang sesuai dengan kebutuhan, karena tidak semua pekerjaan itu membutuhkan model AI dengan kemampuan komputasi tinggi. Yang ketiga, kurangi penggunaan AI untuk hal yang tidak diperlukan. Misalnya apa Karida? Misalnya tidak perlu menggunakan AI untuk setiap pencarian sederhana gitu teman Pro2. Kan ada Google gitu ya. Next, pertimbangan kembali menggunakan AI yang menghasilkan gambar atau video teman Pro2. Aduh, ini nih yang video nih. Aduh, banyak banget komen-komennya, stop AI, air makin langka. Nah, next teman Pro2, gunakan hasil AI lebih lama dan lakukan penyuntingan secara manual ya. Jika sebuah teks, gambar atau materi sudah cukup baik, jangan memperbaikinya secara terus-menerus teman Pro2. Yang terakhir, mempertimbangkan layanan transparan mengenai penggunaan energi, air dan juga upaya mereka dalam mengurangi dampak lingkungan teman Pro2. Okay, itu dia teman Pro2, informasi mengenai benar gak sih AI ini mengurangi air di bumi? Jawabannya ya benar teman Pro2. Jadi kita harus bijak-bijak ya dalam menggunakan teknologi yang ada teman Pro2. Meskipun teknologi memang diciptakan untuk membantu kita, mempermudah hidup kita teman Pro2, tapi tentu saja ada plus minusnya ya. Jadi kita sebagai manusia yang mempunyai akal dan juga pikiran, kita harus bijak-bijak dalam melakukan sesuatu. Setuju gak nih teman Pro2? Okay, pukul 9 lebihnya 55 menit waktu Indonesia Timur. Jangan kemana-mana, stay tune ya on Pro2 Serui, teman terbaik kamu.

0: Ian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Ah, sukulin dia jatuh ke parit. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
4: Dek, ayo kita duduk dulu.
3: Ayo.
4: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
3: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
4: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

Apakah Anda pernah mendengar istilah greenflation? Greenflation adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa meningkat sebagai akibat dari upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Secara khusus, greenflation terjadi ketika biaya produksi naik karena penyesuaian untuk memenuhi regulasi lingkungan yang lebih ketat. Peningkatan permintaan untuk bahan baku ramah lingkungan atau investasi dalam teknologi hijau. Contoh nyata dari greenflation adalah kenaikan harga energi dengan transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Biaya energi bisa meningkat karena infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung energi hijau masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan investasi besar. Selain itu, permintaan yang tinggi terhadap bahan baku untuk teknologi hijau seperti logam langka untuk baterai mobil listrik juga dapat menyebabkan harga bahan tersebut menjadi naik yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi dan harga produk akhir. Beberapa langkah untuk mengantisipasi greenflation yakni inovasi teknologi, diverifikasi sumber daya, kebijakan pemerintah yang mendukung, edukasi dan kesadaran masyarakat, serta kerjasama inter

0: Aduh, barang ini enak, Sampi.
1: Wih, kau makan apa? Macam enak sekali tuh.
0: Ini, saya ada makan milk ban dari Thailand. Kau mau kah?
1: Milk? Milk? Milk apa tuh?
0: Milk ban.
1: Cio, nama susah sekali. Tapi coba saya rasa dulu.
0: Ini, kau makan sudah?
1: Buhar, enak juga ini. Bah, kau beli di mana?
0: Ini dong jual di Thailand, tapi saya ada just tip kemarin.
1: Ah, kau paksa gaul sekali. Mau makan begini saja harus pesan-pesan dari jauh. Ini enak, tapi ada yang tak kalah enak nih. Coba kau rasa dulu.
0: Apa tuh? Mari saya rasa.
1: Ini, kau rasa sudah.
0: Astaga, saya kira apakah? Haha, ternyata sagu gulmer.
1: Iya tuh, sagu gulmer. Kenapa? Daripada tadi kau makan yang kekinian, nanti kau lupa sama tom pemakanan khas sendiri. Lebih baik kau makan sagu gula merah ini, biar tom sama-sama cinta kita punya kuliner sendiri.
0: Oh iya, betul juga. Ah, ini juga enak. Makasih ya kawan.
2: Copot.
3: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bu Marta, Bu Marta, kenapa buru-buru jalannya? Kasian itu anaknya nangis terus.
1: Aduh, iyo Ibu Nani. Saya buru-buru mau bawa si kecil ini ke nenek Iyam di kampung sebelah dulu. Katanya nenek dia dukun hebat. Habis anak kecil ini tinggal menangis terus terberhenti-berhenti. Siapa tahu dia kena angin terbaik lagi.
0: Astaga, Bu Marta, Bu Marta. Hari gini masih percaya dukun tuh. Anak Bu Marta ini kayaknya kena demam. Soalnya dia suhu tubuh panas setelah saya pegang tadi. Cepat sudah, bawa ke posyandu buat periksa dulu.
1: Aduh, tapi saya malu kalau periksa ke posyandu. Karena saya tidak punya biaya untuk berobat. Bu Nani tahu toh, kondisi ekonomi dalam saya punya keluarga.
0: Tenang Ibu Marta. Ibu Marta tidak akan kesulitan kalau mengikuti prosedur dari perawat dong di posyandu.
1: Oh, oke sudah kalau begitu. Saya ke posyandu dulu buat periksa si kecil.
0: Pemeriksaan anak dan balita rutin dilakukan ke posyandu untuk memantau kesehatan ibu dan anak.

0: Lah, emang iya? Parah sih. Wih, viral nih. Kok ada ya orang seperti itu?
1: Orang seperti apa sih? Lagian ngapain tuh? Tegang amat tuh muka.
2: Hey!
0: Udah buka sosmed belum? Gila sih, banyak banget kejadian viral. Ini nih salah satunya. Katanya dia tuh bapak yang tega ngelantarin anak istrinya. Udah kubagiin tuh ke grup-grup WA. Biar tidak ada bapak-bapak yang kayak gitu lagi.
1: Katanya. Emang kamu yakin video viral itu benar? Hati-hati loh. Karena satu klik aja bisa menyebarkan kebohongan. Dan satu cek fakta bisa menyelamatkan banyak orang dari salah paham.
0: Oh, aku kira yang viral udah pasti benar. Salah dong aku.
3: Sebelum percaya, periksa sumbernya. Sebelum membagikan, cek kebenarannya, karena yang viral belum tentu faktual.
4: Apakah Anda pernah mendengar istilah mindful eating? Mindful eating atau makan dengan sadar adalah pendekatan makan yang menekankan kesadaran penuh terhadap apa, bagaimana, dan mengapa kita makan. Konsep ini berasal dari praktik mindfulness, yaitu kesadaran pada momen saat ini tanpa menghakimi. Dalam mindful eating, seseorang diajak untuk benar-benar memperhatikan makanan, mulai dari warna, aroma, tekstur, hingga rasa. Proses makan dilakukan secara perlahan, tanpa gangguan seperti ponsel atau televisi, sehingga tubuh dan pikiran dapat bekerja selaras. Manfaat mindful eating cukup beragam, dengan makan lebih pelan dan sadar. Tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang, sehingga dapat mencegah makan berlebihan. Selain itu, mindful eating membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan, mengurangi kebiasaan makan karena emosi, stres, atau bosan. Menerapkan mindful eating dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengunyah makanan lebih lama, berhenti sejenak sebelum makan untuk merasakan lapar, serta mendengarkan sinyal tubuh saat sudah kenyang. Dengan kebiasaan ini, makan tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga pengalaman yang menenangkan dan menyehatkan secara menyeluruh.

0: Suaranya macam, astaga, Om Markus tebang pohon lagi nih. Om Markus, Om, kenapa tebang pohon lagi? Kemarin kan Om sujanji toh sama warga untuk tidak menebang pohon sembarangan.
1: Aduh, Ita, Om minta maaf. Om juga rasa bagaimana tapi Om butuh uang.

0: beberapa hari ini sih hujan deras terus, jadi jangan sampai ada longsor lagi nih.
1: Om, kenapa ini? Macam beban berat kah?
0: Begini Tante, berapa hari ini kan hujan terus, saya takut longsor Ale. Kalau longsor bagaimana? Tong mati semua kapa?
1: Astaga Om, itu yang saya bilang kemarin toh. Tong dua pergi ikut sosialisasi kebencanaan. Jadi Om, kemarin itu dong bilang kalau tong tinggal di daerah yang rawan longsor, kita harus bisa mengenali tanda-tanda yang muncul, macam jalan retak kah, pohon atau tiang yang tiba-tiba miring kah, air dari mata air yang tiba-tiba keruh, dan suara-suara gemuruh. Dan satu lagi Om, jangan lupa juga untuk siapkan tas mitigasi bencana, biar kalau tiba-tiba bencana datang, kita langsung siap.
0: Aduh, iyo eh. Harusnya tuh kemarin saya ikut dengan Tante dong satu kali pergi ke sosialisasi sana supaya saya mengerti. Saya menyesal sekali loh.
1: Nah itu, ingat ya Om, kesiapsiagaan menyelamatkan nyawa. Jadi, lebih baik waspada sebelum bencana terjadi, daripada menyesal di kemudian hari.

Musim kemarau adalah salah satu musim dalam iklim tropis yang ditandai dengan curah hujan yang sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali selama periode tertentu. Di Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi antara bulan April hingga Oktober, meskipun waktu pastinya bisa berbeda tergantung wilayah. Tips untuk bencana di musim kemarau: cegah kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah atau lahan secara sembarangan. Buat jalur pemisah atau sekat bakar di sekitar area rawan kebakaran. Siapkan alat pemadam api sederhana seperti air, sabit, atau alat pemotong rumput. Hemat dan kelola air dengan baik. Simpan air hujan yang turun di awal musim kemarau. Gunakan air secukupnya dan hindari pemborosan. Perbaiki keran yang bocor agar tidak terjadi pemborosan air. Lindungi kesehatan dari cuaca panas. Konsumsi cukup air agar tidak dehidrasi. Gunakan pakaian yang longgar dan ringan. Hindari juga aktivitas fisik berat di siang hari. Pantau kondisi lingkungan dan cuaca. Ikuti info cuaca dan peringatan dari BMKG atau instansi terkait. Laporkan segera jika menemukan titik api atau tanda kebakaran. Dan yang terakhir, persiapkan peralatan darurat. Sediakan masker dan kacamata untuk melindungi dari debu dan asap. Siapkan juga obat-obatan dasar dan peralatan P3K.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi puncak fenomena iklim El Nino yang akan memicu cuaca panas ekstrim di Indonesia pada Agustus hingga Oktober 2023 dan akan berlanjut hingga awal 2024. Guna mengantisipasi ancaman dan dampak El Nino tahun 2023, pemerintah telah mempersiapkan berbagai langkah mitigasi, terutama dalam hal pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan dengan memastikan ketersediaan air bersih dan pangan pada musim kemarau.

untuk memastikan ketersediaan air. Ini adalah langkah penting untuk memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap sumber air yang cukup saat memasuki musim kemarau. Untuk mengurangi dampak El Nino, berikut langkah-langkah pencegahan yang tepat. 1. Adanya pemantauan cuaca. 2. Melakukan konservasi air. 3. Diverifikasi tanaman pertanian yang lebih beragam. 4. Manajemen penyakit dan hama bagi tanaman. 5. Penggunaan teknologi dan informasi untuk pemanfaatan teknologi pertanian dan informasi cuaca. 6. Dukungan pemerintah dan lembaga terkait kepada para petani dalam menghadapi dampak El Nino.

0: rumah.
1: Musim pancaroba merupakan kondisi transisi atau pergantian dari musim satu ke musim lainnya. Di Indonesia sendiri, musim pancaroba terjadi di antara musim hujan dan musim kemarau atau sebaliknya, ditandai dengan cuaca yang tidak menentu, seperti angin bertiup sangat kencang, serta diikuti oleh curah hujan yang relatif tinggi. Selain itu, pancaroba juga sangat identik dengan penyebaran penyakit yang banyak menyerang masyarakat yang sedang dalam kondisi tidak fit atau kurang disiplin dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di kesehariannya. Beberapa penyakit yang sering ditemui di tengah masyarakat pada saat musim pancaroba berlangsung diantaranya penyakit flu yang diikuti dengan gangguan pengecapan, demam, nyeri tenggorokan, gangguan penciuman, hingga sesak nafas. Penyakit demam berdarah akibat dari perkembangbiakan nyamuk dan kurangnya kewaspadaan masyarakat dalam menerapkan 3M. Penyakit ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut seperti bronkitis, pilek, influenza, dan batuk. Penyakit chikungunya, yaitu sebuah penyakit yang gejalanya sekilas mirip dengan demam, nyeri sendi, sakit kepala, nyeri otot, mual, ruam kulit, dan kelelahan. Masyarakat diharapkan bisa lebih waspada dengan menerapkan perilaku hidup sehat seperti istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, rutin berolahraga, mengkonsumsi vitamin C yang cukup, mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir, atau menggunakan hand sanitizer. Jangan lupa untuk memeriksakan diri ke layanan fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala agar mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Lagi apa sih? Kelihatan sibuk sekali dari tadi.
3: Ah, terada kawan. Ini, saya cuma menyiapkan tas siaga saja.
2: Apa? Tas siaga? Ah, kok macam tim rescue saja. Pakai acara siapkan tas-tas begitu. Gunanya untuk apa juga?
3: Tiara. Kitong ini tinggal di daerah yang rawan bencana. Tentu kitong harus siapkan rencana untuk antisipasi jika terjadi bencana alam. Nah, tujuan tas siaga bencana ini sebagai persiapan untuk bertahan hidup pada saat bantuan belum datang. Dan bisa juga memudahkan kitong pada saat evakuasi menuju tempat aman. Jadi, apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam, kitong itu sudah punya bekal untuk bertahan hidup sampai bantuan datang. Terus jangan lupa, siapkan juga surat-surat penting, pakaian untuk 3 hari, makanan yang tahan lama, air minum, obat-obatan dan P3K, radio sama charger, power bank yang sudah terisi daya, alat bantu buat penerangan, jangan lupa uang tunai, masker, perlengkapan mandi. Nah, beberapa barang ini harus tersedia di dalam tas jaga, biar bisa antisipasi lebih awal. Begitu, Tiara.
2: Oh, jadi begitu maksudnya. Kalau begitu, saya pulang dulu,
3: Mau pulang bikin apa? Sini dulu, kita minum teh sambil ngobrol.
2: Ah, sudah, nanti saya kembali. Dah.
3: Siapkan tas siaga bencana, membantu ketika berada di dalam...

Bencana alam seperti angin topan, banjir, angin puting beliung, dan kebakaran hutan dapat menimbulkan stres, apalagi jika sedang mengidap penyakit kronis. Pelajari cara mempersiapkan dan mengurangi resiko penyakit serius saat terjadi bencana. 1. Bersiaplah menghadapi keadaan darurat dengan mengemas barang-barang berikut ke dalam perlengkapan bencana. 2. Kumpulkan makanan, air kemasan, dan perlengkapan kebersihan yang cukup untuk 3 hari. 3. Bicarakan dengan dokter atau apoteker tentang bagaimana cara agar dapat menyediakan obat-obatan dan perlengkapan medis darurat. 4. Jangan lupa kumpulkan dokumen penting dan catatan medis apabila diperlukan dalam keadaan darurat.

angin kencang terjadi, ketika sedang di rumah, pasti pikiran kita akan terfokus pada keselamatan jiwa. Untuk mengantisipasi agar tetap selalu aman saat angin kencang terjadi, ikuti tips-tips berikut. 1. Menutup pintu dan jendela saat angin kencang terjadi, agar tidak mengakibatkan kerusakan pada perabotan rumah. 2. Matikan aliran listrik dan jangan lupa mematikan peralatan elektronik agar tidak terjadi arus pendek yang dapat mengakibatkan kebakaran apabila atap rumah tertimpa benda berat. Berlindung di tempat aman dengan mengajak seluruh anggota keluarga agar berlindung di ruang bawah tanah atau bisa juga berkumpul di tengah ruangan. 4. Berteduh jika sedang berkendara dan segera menepikan kendaraan serta masuk ke dalam ruangan. 5. Hindari tertimpa. Jika memutuskan untuk berlindung, hal yang perlu diperhatikan adalah hindari tiang listrik, papan reklame untuk menghindarkan diri dari reruntuhan. 6. Jangan berlindung di bawah jembatan, dikarenakan potensi jembatan untuk roboh sangat membahayakan jiwa. Selalu utamakan keselamatan jiwa apabila sedang terjadi angin kencang.

0: Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai Intangible Heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujo.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.

Pendengar, berikut tips mencegah korban yang diakibatkan oleh hujan deras. Hujan deras merupakan penyebab terjadinya banjir dan tanah longsor. Saat musim hujan, wilayah di Indonesia memiliki ancaman yang tinggi terhadap banjir dan tanah longsor. Banjir biasanya disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan kerugian material dan korban jiwa. Berikut tips mitigasi bencana saat musim hujan. Pertama, melakukan pengenalan dan pemantauan resiko bencana banjir dan tanah longsor. Meningkatkan kewaspadaan bagi masyarakat yang tinggal di lereng tanah yang mudah longsor. Kedua, meningkatkan edukasi budaya sadar tentang bencana banjir dan tanah longsor agar lebih siap dan siaga saat menghadapi banjir dan tanah longsor. Ketiga, mengenali penyebab banjir dan tanah longsor agar bisa lebih siaga saat musim hujan. Keempat, melakukan pemantauan terhadap sumber daya air secara maksimal. Kelima, pengelolaan perencanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Keenam, memantau informasi resmi dari lembaga berwenang seperti BMKG, televisi, dan radio. Demikian tips saat menghadapi musim hujan.

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan sapu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Inspirasi hari ini. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Indonesia terdiri lebih dari 17.000 pulau, menjadikannya negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 6.000 pulau yang berpenghuni dengan 60% penduduk Indonesia paling banyak tinggal di Pulau Jawa. Adapun penduduk lainnya berada di pulau besar selain itu, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Dari jumlah tersebut, ribuan pulau telah memiliki nama dan sebagian besar berpenghuni, sementara sisanya masih belum berpenduduk. Keberagaman pulau-pulau ini menjadikan Indonesia kaya akan budaya, bahasa, dan adat istiadat. Setiap pulau memiliki keunikan tersendiri, mulai dari kuliner, seni, hingga tradisi lokal yang terus dijaga oleh masyarakatnya. Selain itu, letak geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikannya wilayah yang penting secara ekonomi dan geopolitik. Keindahan alam dari ribuan pulau di Indonesia juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Destinasi seperti Bali, Raja Ampat, Lombok, dan Labuan Bajo hanyalah sebagian kecil dari keajaiban alam yang dimiliki negeri ini. Dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak, tetapi juga sebagai permata Nusantara yang menyimpan potensi besar untuk dunia.

Mata manusia adalah alat yang luar biasa dengan jutaan sel reseptor warna di retina. Kita mampu membedakan setiap

sekitar 10 juta warna yang berbeda. Namun, kemampuan mengidentifikasi warna ini tidak selalu sejalan dengan kemampuan memberi nama. Otak kita sering kesulitan memberi label untuk warna-warna halus seperti biru kehijauan atau merah muda pucat. Fenomena ini terjadi karena bahasa dan persepsi warna tidak selalu seimbang. Banyak warna yang bisa kita lihat dengan jelas, tapi tidak ada kata khusus untuk menyebutnya. Inilah sebabnya mengapa desainer atau seniman kadang menggunakan istilah kreatif untuk menjelaskan nuansa warna seperti merah bata atau biru langit senja. Jadi, meskipun mata manusia adalah kamera super canggih, otak tetap membutuhkan bahasa untuk menjembatani pengalaman visual dengan kata-kata yang

0: Pak, kok ngelamun terus sih? Ada apa toh? Sini cerita.
1: Ini loh nak, dagangan papa akhir-akhir ini gak habis terus. Padahal bawaannya udah dikurangin. Kalau gini terus, kita bakal rugi. Mau makan apa kita nanti?
0: Halah, tenang pak. Nanti tak uruskan biar dagangan kita laris lagi. Besok sebelum bapak berangkat jualan, dagangan bapak tak fotoin dulu ya.
2: Nak, nak, dagangan bapak sudah habis. Kamu apain nak? Kok bisa?
0: Wah, habis pak. Alhamdulillah. Cuma tak posting di medsos aja pak. Nanti aku ajarin bapak ya.
3: Di tengah persaingan yang ketat, pelaku UMKM harus terus beradaptasi. Gunakan media sosial sebaik mungkin agar usahamu terus naik kelas.

Apakah Anda pernah mendengar istilah greenflation? Greenflation adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa meningkat sebagai akibat dari upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Secara khusus, greenflation terjadi ketika biaya produksi naik karena penyesuaian untuk memenuhi regulasi lingkungan yang lebih ketat. Peningkatan permintaan untuk bahan baku ramah lingkungan atau investasi dalam teknologi hijau. Contoh nyata dari greenflation adalah kenaikan harga energi dengan transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Biaya energi bisa meningkat karena infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung energi hijau masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan investasi besar. Selain itu, permintaan yang tinggi terhadap bahan baku untuk teknologi hijau seperti logam langka untuk baterai mobil listrik juga dapat menyebabkan harga bahan tersebut menjadi naik yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi dan harga produk akhir. Beberapa langkah untuk mengantisipasi greenflation yakni inovasi teknologi, diversifikasi sumber daya, kebijakan pemerintah yang mendukung, edukasi dan kesadaran masyarakat, serta kerjasama

0: Tapi,
1: wih, kau makan apa? Macam enak sekali tuh.
0: Ini, saya ada makan milk bun dari Thailand. Kau mau kah?
1: Eh, milk? Milk? Milk apa tuh?
0: Milk bun.
1: Cio, kenapa susah sekali? Tapi coba saya rasa dulu.
0: Ini, kau makan sudah?
1: Ih, Buhar, enak juga ini. Bah, kau beli di mana?
0: Ini dong jual di Thailand, tapi saya ada just tip kemarin.
1: Ah, kau paksa gaul sekali, mau makan begini saja harus pesan-pesan dari jauh. Ini enak, tapi ada yang tak kalah enak nih. Coba kau rasa dulu.
0: Apa tuh? Mari saya rasa.
1: Ini, kau rasa sudah.
0: Astaga, saya kira apakah? Haha, ternyata sagu gulmer.
1: Iya tuh, sagu gulmer. Kenapa? Daripada tadi kau makan yang kekinian, nanti kau lupa sama tuh pemakanan khas sendiri. Lebih baik kau makan sagu gula merah ini, biar tuh sama-sama cinta kita punya kuliner sendiri.
0: Oh iya, betul juga. Ah, ini juga enak. Makasih ya kawan.
2: Copot.
3: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bu Marta, Bu Marta, kenapa buru-buru jalannya? Kasian itu anaknya nangis terus.
1: Aduh, iyo Ibu Nani. Saburu-buru mau bawa si kecil ini ke nenek Iyam di kampung sebelah dulu. Katanya nenek dia dukun hebat. Habis anak kecil ini tinggal menangis terus terberhenti-berhenti. Siapa tahu dia kena angin terbaik lagi.
0: Astaga, Bu Marta, Bu Marta. Hari gini masih percaya dukun tuh. Anak Bu Marta ini kayaknya kena demam. Soalnya dia pusuh tubuh panas setelah saya pegang tadi. Cepat sudah, bawa ke posyandu buat periksa dulu.
1: Aduh, tapi sama lu kalau periksa ke posyandu. Karena Satra punya biaya untuk berobat. Bu Nani tahu toh, kondisi ekonomi dalam saya punya keluarga.
0: Tenang Ibu Marta. Ibu Marta tidak akan kesulitan kalau mengikuti prosedur dari perawat dong di posyandu.
1: Oh, oke sudah kalau begitu. Saya ke posyandu dulu buat periksa si kecil.
0: Pemeriksaan anak dan balita rutin dilakukan ke posyandu untuk memantau kesehatan ibu dan anak.

0: Bu, jangan parkir di sini.
1: Alah, bentar aja aku, Bang.
0: Tapi, Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh, Bang. Mobilku, Bang, di sini tadi mana, Bang?
0: Nah, kan, Bu. Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya, Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an.

Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Mama, tadi di sekolah, Bu Guru bilang merdekanya Indonesia tidak lepas dari peran penting radio. Kok bisa? Bukannya radio cuma radio ya, Ma?
1: Benar, sayang. Nana harus tahu, ada seseorang yang bernama Yusuf Ronodipuro yang menyebarluaskan berita proklamasi lewat radio. Itu kenapa radio punya peran penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi begitu. Tapi Ma, kata temen aku, sekarang udah gak zaman dengerin radio. Katanya yang dengerin radio hanya orang tua aja.
1: Justru kita harus bangga, Nana. Karena berkat radio, kabar kemerdekaan Indonesia bisa terdengar sampai kemana-mana.
2: Kemerdekaan bangsa Indonesia tak lepas dari peran penting RRI. Dan berbanggalah, sebab RRI memiliki satu-satunya rekaman deklarasi kemerdekaan Indonesia yang bisa kita dengarkan sampai saat ini.

mengenal lebih dekat suku Korowai di pedalaman Papua. Sahabat kreatif, selain dikenal akan kekayaan flora dan faunanya, Papua juga terkenal dengan keragaman suku dan budayanya yang menarik. Salah satunya adalah suku Korowai yang terletak 150 km dari Laut Arafura. Suku yang mendiami pedalaman Papua ini disebut-sebut tidak pernah berkomunikasi dengan dunia luar. Keberadaan suku ini baru ditemukan sekitar 40 tahun silam oleh misionaris Belanda Johannes Veldhuizen di pedalaman Papua. Suku Korowai yang berpopulasi sekitar 3.000 orang merupakan salah satu suku di daratan Papua yang tidak menggunakan koteka. Bahasa yang biasa digunakan oleh suku Korowai adalah bahasa Awiudumut yang merupakan bagian dari filum Transnugini. Bahasa ini juga biasa digunakan oleh berbagai suku di Papua Tenggara. Suku Korowai umumnya bertahan hidup dengan cara berburu di hutan. Keunikan lain dari suku Korowai adalah mereka tinggal di atas pohon yang tinggi. Oleh karenanya, suku Korowai terkenal akan tradisi mereka yang memiliki rumah pohon. Rumah yang mereka bangun pun bukan hanya sebatas beberapa meter saja dari permukaan tanah, melainkan bisa mencapai 15 sampai dengan 50 meter di atas pohon. Hal ini bertujuan untuk melindungi diri dari serangan binatang buas serta resiko banjir. Rumah pohon yang dibuat oleh suku Korowai pun memiliki pengerjaan yang cukup detail. Dimulai dari pemilihan bahan, serta menentukan pohon mana yang hendak digunakan sebagai penopang utama. Hal ini tidak bisa sembarangan asal pilih. Umumnya, mereka memilih pohon yang besar untuk dijadikan tiang utama. Sementara untuk dindingnya sendiri, terbuat dari kulit pohon sagu. Suku Korowai biasanya akan melakukan perayaan berupa pesta sagu untuk menyambut peristiwa-peristiwa penting seperti kelahiran dan juga pernikahan. Dalam pesta ini, mereka akan menyembelih daging babi sebagai hidangan sekaligus pertanda bahwa ada peristiwa yang patut untuk dirayakan. Rumor yang menyebutkan bahwa suku Korowai kanibal ternyata tidak sepenuhnya benar. Mereka tidak memakan daging manusia untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka hanya memiliki ritual memakan daging manusia yang melanggar aturan mereka, seperti tukang sihir. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa kanibalisme adalah bagian dari hukum adat mereka bagi orang yang terbukti melakukan perbuatan jahat ataupun terlarang. Ritual ini pun kini semakin jarang terjadi dan mulai ditinggalkan.

0: kamu, kenapa sih sarapan itu penting? Sarapan adalah waktu makan pertama yang memberikan energi untuk memulai aktivitas kamu sepanjang hari. Setelah tidur malam yang panjang, tubuh membutuhkan asupan nutrisi agar otak dan organ tubuh dapat bekerja dengan optimal. Ketika kamu melewatkan sarapan, dapat membuat tubuh terasa lemas, sulit berkonsentrasi, dan menurunkan produktivitas, terutama bagi pelajar dan pekerja. Dengan sarapan, kadar gula darah menjadi stabil sehingga suasana hati lebih baik dan resiko makan berlebihan di siang hari dapat berkurang. Selain itu, teman Pro2, menu sarapan yang seimbang, misalnya nasi, telur, sayur, dan buah dapat membantu menjaga berat badan ideal serta mendukung kesehatan jantung dan sistem pencernaan. Jadi, jangan remehkan pentingnya sarapan ya, teman Pro2. Luangkan waktu beberapa menit setiap pagi untuk makan sehat agar tubuh kalian lebih berenergi, fokus, dan siap menghadapi hari dengan semangat.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Bah, apa tuh? Masih pagi lagi sudah ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi. Kau bikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi subanting barang-barang. Putra senang lihat saya istirahat iyo.
1: Maaf Bapak, Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Ah, walasan saja. Biru-biru di kopu mata tuh masih kurang kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini sajar, kau tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau, tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kupu istri yang harusnya kau sayang-sayang, bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya laporkan kau ke polisi, dan tong cerai.
0: Mama, jangan begitu, Ba. Bapak janji akan berubah, tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf,
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.

0: Rini, katanya besok ada pegawai baru kah? Dengar-dengar dia kena AIDS. Bagaimana nih? Kau bilang bos batalkan dia kontrak kerja saja kah? Sebelum terlambat, Rini.
1: Jiheksa, kau kenapa ini? Biar sudah mau dia kerja dengan Kitong. Dia juga masuk ke sini dengan dia usaha sendiri.
0: Ah, Rini, saya geli sekali, oh. Kamu terlalu takut ketularan, kan? Nanti kamu kerja sama dia, kamu satu ruangan sama dia, terus kamu jabat tangan sama dia lagi. Kena AIDS sudah itu, Rini.
1: Heksa, se. Kau terlalu parno sekali. Kau tidak akan kena AIDS cuma karena kerja sama-sama, satu ruangan, bahkan pegang tangan.
0: Terhadap. Tetap saya tidak mau kerja dengan orang yang kena AIDS. Saya takut, iyo.
1: Stop dengan kelakuan macam begitu, Heksa. AIDS itu sudah cukup menyakitkan untuk dia. Kau jangan tambah-tambah dia penderitaan lagi. Ingat, kau tidak akan mendapatkan AIDS dengan menyayangi pesakit AIDS.

0: Suku Buton adalah suku yang berasal dari Pulau Buton bagian Tenggara, Sulawesi. Masyarakat suku Buton memiliki ciri fisik khas berupa mata berwarna biru. Cerah warna matanya diduga secara turun-temurun diwariskan dalam suku tersebut. Diduga hasil perkawinan silang orang lokal dengan bangsa Portugis. Selain itu, suku Buton juga dikenal memiliki benteng terluas di dunia, yaitu Benteng Buton. Benteng itu dibangun dengan tujuan untuk melindungi kerajaan dari berbagai ancaman. Benteng itu dibuat pada tahun 1634 di masa pemerintahan Sultan Labuke. Benteng dibangun sepanjang 2740 meter untuk melindungi area seluas 401.900 meter persegi. Tembok benteng memiliki ketebalan 2 meter dengan ketinggian antara 2 sampai 8 meter.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mama.
1: Ya.
0: Saya ingin lanjut sekolah lagi. Mama sama Bapak bisa kasih izin saya untuk lanjut sekolah ke SMA kah?
1: Apa? SMA? Yuli, Mama tak setuju. Kau tuh anak perempuan, buat apa sekolah tinggi-tinggi?
0: Tapi Mama, saya juga ingin seperti teman-teman yang lain. Dong bisa lanjut sekolah.
1: Tidak perlu lanjut ke SMA lagi, nak. Kau sudah tahu baca dengan tulis saja secukup. Kitong ini perempuan, sudah kodratnya atau ngurus rumah tangga, memasak, mencuci. Buat apa sekolah tinggi-tinggi?
2: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya. Hal ini pun diatur dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3: Tahukah Anda, lagu Hari Merdeka diciptakan oleh Husein Mutahar di tahun 1946. Merupakan lagu untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang juga banyak makna sejarah di dalamnya. Husein Mutahar merupakan tokoh kepanduan Indonesia pada era 1945 hingga 1961. Beliau juga merancang berdirinya Paskibraka atau Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang mana terciptanya lagu Hari Merdeka ketika Husein Mutahar masih menjadi ajudan Bung Karno. Pada saat itu, situasi dan kondisi sedang genting karena adanya perang revolusi di Yogyakarta. Saat lagu telah jadi dalam waktu yang cukup panjang, Bung Karno pun menyukai lagu tersebut. Dan pada akhirnya, lagu Hari Merdeka dimainkan pada setiap upacara-upacara kemerdekaan Republik Indonesia.

Pernahkah kamu asik dengan ponselmu di tengah-tengah interaksi dengan orang lain? Atau mungkin mendapati temanmu melakukan hal tersebut? Itulah fobbing yang bisa membuat orang lain menjadi kesal. Bila kalian pernah mendengar istilah fobbing, fobbing adalah sikap mengabaikan seseorang yang berinteraksi dengan kita karena perhatiannya lebih tertuju pada ponsel. Istilah ini berasal dari kata phone dan snubbing dalam bahasa Inggris. Perilaku yang menyebalkan ini sayangnya jadi sangat umum sekarang. Lalu apakah kamu termasuk orang yang sering melakukan fobbing? Tanda utama orang yang sering fobbing adalah tidak bisa lepas dari ponselnya. Khawatir akan melewatkan panggilan telepon, kicauan Twitter, atau media sosial lainnya, ataupun update status seseorang. Kamu juga akan selalu memantau ponsel ketika makan bersama atau dalam kondisi sosial yang lain. Lebih parah lagi, kalau kamu mengobrol secara langsung dengan seseorang dan pada saat yang sama melirik Instagram atau membalas pesan orang lain dengan ponsel. Perilaku fobbing mungkin akan tampak sepele, namun sejumlah penelitian menyimpulkan fobbing dapat menurunkan kualitas relasi sekaligus kesehatan mental kita. Fobbing membuat keterampilan kita untuk berinteraksi dengan orang lain menjadi berkurang. Mengirimkan pesan singkat kepada orang lain sembari melakukan percakapan langsung dengan orang yang berada di dekat kita dapat menurunkan kualitas komunikasi kita. Selain itu, fobbing berdampak buruk untuk pernikahan karena menurunkan kepuasan seseorang akan hubungan mereka. Pasangan yang saling melakukan fobbing dalam interaksi sehari-hari juga memiliki risiko depresi yang lebih tinggi. Ketika kita melakukan fobbing, orang yang berinteraksi secara langsung dengan kita dapat merasa ditolak, tidak dilibatkan, atau tidak penting. Andaikan kamu akan membalas pesan yang mendesak, lebih baik minta waktu sebentar kepada lawan bicara kamu untuk sejenak membalas pesan. Setelah itu, taruh kembali ponsel kamu. Kita fokus pada siapa yang berinteraksi langsung dengan kita dulu. Yang virtual, apalagi media sosial, bisa ditunda.

lagi deh.

panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

Kembali kita masih di Sore Ceria edisi hari ini Selasa 29 September 2026. Edisi hari ini teman-teman dua dan langsung aja ya kita mau bergabung relay bareng Perdu FMB ya, karena memang kebetulan hari ini kita tuan rumah teman-teman dua untuk edisi spesial tamu kita relay siaran berjaringan Korlon Nusantara 1 Papua yang tentunya nanti bakal di relay juga sama teman-teman Korwil 1 Nusantara Papua. Nah, teman-teman dua kalau gitu untuk edisi tamu kita hari ini yang bertepatan di Perdu Biak ya, untuk kamu jangan kemana-mana, tetap barengan sama kita di 94.5 FM Radio FM Biak, tamu kita edisi hari ini.

0: semuanya nih. Gimana kabar kalian semua di hari ini, teman Pro 2? Apakah baik-baik aja ya di hari Selasa ini?
1: Iya.
0: Ya kan, Kak Poel?
1: Betul.
0: Karena di hari Selasa ini tentunya spesial banget ya, di sore hari ini ada program tamu kita nih, teman Kak Poel semuanya ya. Karena dan obrolan ini, teman Pro 2 semuanya, bukan hanya didengarkan di RRI Biak aja ya. Kita hadir bareng teman-teman di seluruh Korwil 1 Papua. Betul enggak, Kak Poel?
1: Iya, betul. Sekali. Jadi buat teman-teman yang dari RRI Jayapura, Nabire, Merauke, dan Serui, tentu saja ya, selamat bergabung di tamu kita.
0: Sama kelupaan ya. Lagi, Wamena, Kak.
1: Oh iya, astaga.
0: Terus ada lagi yang kelupaan, Bovendigul, Kak Pael. Iya, itu termasuk dari Korwil 1 Papua juga. Betul. Dan hari ini kita akan ngobrol nih, teman Pro 2 semuanya ya, dengan anak-anak muda yang baru aja nih melewati satu panggung yang penting banget, teman Pro 2. Yaitu Bintang Radio. Ya, Kak Pael ya. Yeah. Ada yang berhasil menjadi juara satu terbaik putra dan putri. Juga ada yang mendapatkan dukungan favorit dari teman Pro 2 semuanya. Dan semuanya tentunya punya cerita masing-masing nih, Kak Pael.
1: Tapi ada yang menarik nih.
0: Apa itu?
1: Oh, perjalanan mereka tuh belum selesai.
0: Pasti ya, dong. Pastinya. Karena masih ada tahapan ya, tingkatan-tingkatan nih. Ya. Karena dari mulai hari Senin kemarin ya, Kak Pael ya, diadakan seleksi tingkat

0: aku atau dari kanannya Kak Pael?
1: Kayaknya ladies first.
0: Benar, ya udah perempuan dulu. Oke, kalau gitu kenalin dulu nih dari Shalom.
1: Iya, dari Shalom. Ayo.
2: Ya, perkenalkan nama saya Shalom Wilhelmina Jordan Sabandar. Saya adalah salah satu juara favorit tahun 2026.
1: Iya. Yeah.
0: Selanjutnya.
3: Halo semua, nama saya Bova Arut Putri Tamba, biasa dipanggil Bova. Saya juara satu bintang radio putri Satker Biak 2026. Terima kasih.
1: Iya.
4: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marvel Marcelino Minima Monto, biasa dipanggil Marvel, juara satu kategori putra radio RRI Biak. Terima kasih.
0: Selanjutnya.
5: Teman-teman semua, saya Ica Lumela dan saya merupakan juara favorit nasional bintang radio tahun 2025.
0: Nah ini yeah, yang tahun kemarin menjadi juara nasional, tingkat nasional Kak Pael. Terus kita lanjut ya, kita langsung ngobrol dikit ya, santai-santai aja nih Kak Pael, langsung aja ya. Kita mulai mungkin dari dua sang juara kita dari RRI Biak nih Kak Pael ya. Mungkin kita mulai nih dari momen yang paling bikin jantungan kan pada saat berdebat menunggu waktu pengumuman nih ya, siapa yang menang nih. Nah, waktu kalian nama kalian disebut itu disebut sebagai juara ya, apa yang pertama kali ada di kepala kalian nih? Masa kayak wah kayaknya bukan nama aku deh, atau nge-freeze kayak aduh apa iya ya ini aku, kayak gitu. Perasaan kalian berdua gimana?
1: Gimana?
0: Yaudah aku dulu aja ya.
4: Pertama kali mendengar pas nama aku disebut, pastinya kaget.
1: Oh, kaget.
4: Kaget banget. Terus dalam hati sempat berkata, "Terima kasih Tuhan karena sudah usaha yang telah saya berikan akhirnya bisa
1: terwujud
4: bisa
1: gitu.
4: Bisa terwujud dan tidak sia-sia."
1: Jadi kayak merasa tidak sia-sia gitu. Yeah. Perjuangan yang selama ini berproses sampai menjadi seorang juara gitu. Siap. Dan mungkin dari Bopak.
3: Ya, dari saya kurang lebih sama seperti Marvel. Tambahannya jadi perjuangan kita berdua enggak berhenti sampai di situ saja. Kita masih harus terus berjuang untuk di tingkat Core Wheels dan
1: Papua.
3: Iya, Core Wheels 1 Papua Jayapura.
1: Sampai menuju ke tingkat nasional. Iya. Wah.
0: Mungkin kalau juara pengumuman juara satu terbaik kan masih kita masih deg-degan. Kalau untuk favorit, maksudnya ngayangka nggak sih akan menjadi juara favorit gitu?
2: Tidak sangka.
0: Tapi bersyukur juga ya, Allah masih mendapat kesempatan untuk mendapatkan juara.
1: Juara, iya betul sekali.
0: Ya kalau Eca sendiri tuh selesai audisi lama banget nih. Tapi tiba-tiba dapat kabar jadi juara favorit tingkat nasional bahkan, itu gimana perasaannya?
5: Itu awalnya tuh tidak sangka juga sih, soalnya kan kalau dibilang kayak macam awalnya kan ikutnya cuma iseng-iseng kan.
1: Iya, iseng-iseng.
5: Nah, terus tiba-tiba pas disampaikan dari apa pihak RRI bilang, "Selamat Echa, sudah ini jadi apa juara favorit nasional," langsung kayak, "Ih, padahal awalnya tuh cuma iseng-iseng saja gitu."
0: Lebih kagetnya lagi tuh pengumumannya jauh-jauh hari ya, setelah bintang radio tuh jauh banget kan.
5: Iya,
0: beberapa bulan setelah itu baru ada pengumuman, itu pasti kaget ya.
1: Iya, pasti.
0: Nah, kalau mungkin sama juga ya, setelah turun panggung pasti masih shock ya. Keadaannya tuh masih shock, masih kayaknya iya nggak sih, ya nggak sih, padahal udah pasti nih kalian, tapi mungkin pada saat turun panggung perasaannya masih shock nih Kak Pael ya. Tapi nggak apa-apa Kak Pael, namanya juga kita menjadi juara kan, pasti kayak hah masa sih
1: ya? Yang namanya proses kan begitu kan.
0: Betul.
1: Ya, kita alami yang namanya rasa gugup, takut dan lain sebagainya. Tapi ya sampai sekarang mungkin masih aman-aman aja.
0: Yeah.
1: Sudah aman-aman ini.
0: Iya. Tapi ini Bova sama Marvel masih deg-degan karena nunggu hasil seleksi yang Korwil 1 Papua kan, tingkat Korwil kan.
1: Oh iya betul.
0: Tapi semoga hasilnya terbaik juga ya, dan biar bisa mewakili nih ke tingkat selanjutnya.
1: Tingkat selanjutnya, amin. Nah, pokoknya doa terbaik nih.
0: Benar.
1: Nah kalau sekarang ya, kalau sekarang itu orang itu melihat kalian itu sebagai juara teruntuk Bova dan juga Marvel nih. Nah orang itu melihat kalian itu sebagai juara nih. Kadang orang itu lupa juga bahwa sebelum berdiri di panggung itu pasti ada proses yang panjang kan. Pastinya kan. Nah, pastinya itu ada proses yang panjang. Sebenarnya awal kalian ikut bintang radio itu bagaimana nih? Memang dari awal itu sudah punya target untuk menang atau awalnya itu cuman mau coba-coba saja?
3: Awalnya ya tahun lalu ya, perjuangannya tahun dimulai lalu. Tahun lalu awalnya cuma coba-coba kan, tiba-tiba tim RRI datang ke sekolah, ke Semansa buat audisi anak-anak, buat audisi teman-teman, ternyata

0: ternyata kita berdua terpilih juga
1: terpilih,
0: Kak,
1: iya.
0: dan gak nyangka juga puji Tuhan bisa,
1: bisa
0: juara.
1: Lolos.
0: Iya,
1: siap. Jadi gitu. Kayak memang secara kebetulan ya.
0: Iya, secara kebetulan.
1: Secara kebetulan, betul. Tapi ya dari situ kayak langsung siap gitu. Langsung siap, oke, okay, I'm ready.
2: Oke, Kak Pael, sebelum lanjut, tadi sempat lupa kita menginfokan bahwa kita juga live di YouTube ya, di RRI Biak, YouTube-nya RRI Biak, dan juga di RRI Digital, Kak Pael, ya.
1: Iya, betul.
2: Jadi buat teman produser semuanya bisa lihat, kalau mau lihat visualnya juga langsung kunjungi YouTube kita di RRI Biak, dan mungkin kalau kalian nggak sempat lihat di YouTube bisa lihat di dengarkan di RRI Digital, Kak Pael.
1: Iya, betul sekali. Ah, ini kira-kira dari Bopa sendiri juga nih gimana nih awalnya? Kira-kira mengikuti bintang radio ini.
2: Shalom, Kak Pael.
1: Maaf. Shalom.
2: Takutnya dia manggil Eca Bova juga nih. Sampai ya. Semua dipanggil Bova.
1: Dipanggil Bova. Aduh, bahaya ini. Kira-kira Shalom nih awalnya gimana nih sampai bisa ikut audisi bintang radio?
3: Awalnya iseng-iseng juga.
1: Oh, iseng-iseng juga. Iseng-iseng ikut bintang radio, yeah, gitu.
3: Iya. Yeah. Takut, so, terus memberanikan diri untuk ikut saya.
1: Oh, yeah. Jadi awalnya memang takut ya.
3: Yeah.
1: Takut, ragu.
3: Tidak
1: takut.
3: Percaya dengan suara sendiri.
2: Ah, suaranya bagus loh. Dia mau merendah, down to earth ya, guys. Semuanya. Padahal suaranya bagus, nanti ya kita coba tes dari keempat ini juara-juara semua teman-teman, kita tes nyanyi, nanti kita challenge nyanyi kali ya, Kapel ya.
1: Pasti.
2: Biar di teman-teman Pro 2 tahu nih gimana kualitas mereka, kawan.
1: Ya kan?
2: Nah, terus kita geser lagi, Kapel. Kemana pertanyaan selanjutnya nih?
1: Nah, untuk kalau ini kan sudah iseng-iseng, terus kebetulan. Ini kira-kira dari
2: dua cowok ini, yo, dua cowok ini apakah sama nih? Kebetulan juga, nah, iseng-iseng juga, kan kita nggak tahu.
4: Sama sih kayak tahun lalu juga.
1: Oh iya. Jadi kayak sama semua. Kebetulan juga gitu.
4: Iya, jadi awalnya kan masih ragu-ragu, belum memberanikan diri untuk mencoba ikut lomba-lomba.
1: Oh, iya.
4: Sampai kemarin tahun lalu bintang radio ke sekolah. Maaf, RRI,
1: yeah,
4: dari RRI ke sekolah. Memberanikan diri untuk mencoba. Dan ya dari situ mulai kayak rasa semangat itu.
1: Oh,
4: tumbuh. Jadi setiap ada lomba di sekolah maupun di tingkat Kota Biak sini,
1: iya,
4: memberanikan diri untuk
1: maju terus. Siap. Wah, ini bisa menjadi salah satu inspirasi ya buat teman-teman Pro 2 yang dimana jika ada kesempatan jangan disia-siakan.
2: Betul,
1: oke.
2: Okay.
1: Nah, terakhir Eca.
2: Masih ada Eca.
1: Gimana nih? Awal ikut bintang radio?
2: Iseng-iseng juga.
5: Awalnya kan di tahun kemarin kan iya, kalau mau dibilang iseng-iseng iya, tapi ada satu tambahan di mana orang tua suruh ikut karena mama bilang daripada kau nyanyi-nyanyi saja di rumah terus itu mendingan kau langsung pergi ikut lomba-lomba dan kebetulan saat itu bintang radio kan terus mama lihat terus mama bilang adik coba kau ikut ini,
1: yeah,
5: mana tahu kan kita tidak tahu, mana tahu dapat juara atau gimana, puji Tuhan dapat juara favorit.
2: Alhamdulillah. Gak disangka-sangka semuanya iseng terus jadi juara. Apakah tahun depan aku iseng-iseng juga nih ikut bintang radio dan bisa jadi juara? Gak ada yang tahu, Kak Pael.
1: Iya, iya juga. Kan? Tapi ya tidak selalu diiseng-iseng juga.
2: Gak apa-apa, iseng-iseng aja dulu.
1: Okay,
2: kan siapa tahu
1: okay
2: nih ya. Bisa, apa namanya, bisa dapat juara. Kayak ini gara-gara disuruh ibunya, mamahnya untuk ikut. Siapa tahu nanti aku ibas teleponan sama ibuku nyanyi-nyanyi, suaramu bagus ikut bintang radio gitu. Iseng-iseng, Kak Pael, ya nggak, Kak Pael?
1: Oh iya, oke, oke.
2: Terus kita mau ngapain lagi, Kak Pael?
1: Ya kamu lah yang harus tanya. Oke, oke.
2: Nah, oke, kita lanjut nih ke pertanyaannya atau Kak, adik-adik semua yang ada di sini nih ya. Kalau mungkin aku mau nanya dari Marvel dulu nih,
1: iya,
2: Kak Pael ya, kita ke Marvel dulu. Kan untuk tahun ini baru aja jadi juara kan?
1: Iya.
2: Ini ikut kedua ya berarti?
4: Iya, ikut kedua.
2: Ikut kedua, baru yang kedua dapat juara nih. Terus, nah menariknya kemenangan ini kan datang bersama tantangan berikutnya tentunya ya. Begitu tahu nih menjadi juara satu dan kemudian harus melanjutkan perjuangan ke tingkat Korwil. Apa sih yang pertama kali kamu pikirkan, Marvel?
4: Pasti takut nih.
2: Takut, sampai sakit ya?
4: Iya, sampai sakit. Batuk. Iya, karena melihat teman-teman di luar juga yang mempunyai bakat yang luar biasa sehingga ya, mungkin membuat saya sedikit
1: minder. Iya, agak sedikit minder. Aduh, ini kayaknya suara mereka lebih bagus nih dari saya nih. Aduh, ya. Pulang aja lah.
2: Itu mah Kak Pael kayaknya harus pulang sekarang.
1: Saya lagi.
2: Terus masih minder gitu, deg-degan. Tapi udah menampilkan yang terbaik tau tentunya untuk misalkan mewakilkan RRI Bia ke tingkat korwilnya. Tapi so far penampilannya sangat-sangat bagus Kak Pael ya. Kita lihat dua hari ini nih penampilan dari Satker RRI Bia benar-benar mantap banget nih. Benar-benar top biasa. Mantap is the best kan Kak Pael?
1: Betul, nah. Luar biasa sekali nih. Nah sekarang karena sudah Marvel, kita ke bawah lagi nih. Mungkin karena juara dua kali ya, juara dua kali di tahun 2025 dengan 2026 ya. Jadi kayaknya waktunya harus agak sedikit lebih banyak nih buat Bopa ini. Nah, Bopa juara dua kali. Waktu memutuskan ikut lagi untuk di tahun 2026, setelah sebelumnya itu sudah pernah menjadi juara kan? Nah, ini apa yang ada di dalam pikiran kamu saat itu? Mau mempertahankan gelar atau sebenarnya cuma ingin mencoba lagi?
0: Sebenarnya waktu daftar yang kedua kali tuh ada rasa apa ya? Takut. Terus bumerang gitu loh Kak. Takutnya jadi apa ya?
1: Jadi senjata makan Tuhan.
0: Iya,
1: gitu.
0: Senjata makan Tuhan gitu.
1: Oke. Okay.
0: Tapi karena tekad yang kuat, terus juga seminggu itu jaga suara lumayan Kak, makan kencur segala macam.
1: Jadi dijaga.
0: Iya, dijaga. Dan puji Tuhan masih tetap
1: stabil ya, sampai dengan selesai. Oke.
2: Alhamdulillah.
1: Tapi ya belum selesai sampai di sini.
0: Iya, belum selesai.
2: Masih kita mendapatkan mendapatkan kabar bahagia ya Kak Pael ya. Nanti di tanggal 1 kalau enggak salah pengumumannya ya. Pengumuman di tingkat korwil siapa yang akan lanjut ke babak selanjutnya nih. Yeah. Kita tunggu aja dan sambil menunggu pengumuman kita ngobrol-ngobrol lagi nih.
1: Oke.
2: Okay. So, kita lanjut ke Shalom dan Echa ya Kak Pael ya. Nah, Shalom dan Echa sendiri kan kalian selain nih suara dan penampilannya bagus nih, ada juga kan dukungan dari pendengar dari teman Pro 2 semuanya yang membawa kalian tuh menjadi juara favorit nih. Nah, Shalom dan Echa, bagaimana sih rasanya tahu nih bahwa ada orang-orang yang secara khusus nih memberikan dukungan sampai kalian tuh menjadi gelar juara favorit nih kalau untuk kalian berdua? Mungkin mau Echa dulu? Boleh, silakan jawab.
5: Mana ya? Bingung juga mau jawabnya. Pokoknya bersyukur aja begitu.
2: Senang ya pasti.
5: Senang
2: ya
5: sekali karena kayak tidak sangka sekali banyak orang yang mau dukung gitu. Jadi pokoknya rasa bersyukur sekali.
2: Banyak yang suka juga dengan karakter suara Echa ini ya kan.
1: Kalau dari Bopa?
2: Salah aja dia.
1: Shalom.
2: Kalau dari Shalom sendiri gimana?
0: Kurang lebih sama kayak Echa juga. Bersyukur.
1: Ya. Bersyukur dengan apa yang sudah dicapai juga, gitu.
0: Wah.
1: Dan menurut kalian itu dukungan pendengar seperti ini tuh apakah justru membuat kalian itu makin ingin berkarya dan tampil lagi atau gimana?
2: Iya nih, kan udah banyak yang ngefavoritin kalian nih.
1: Iya.
2: Siapa tahu tahun depan ikut lagi gitu. Nah. Ada enggak pikiran gitu, guys?
5: Kalau untuk termotivasi sekali tuh karena banyak yang merasa bahwa kita punya potensi mungkin sehingga mereka mendukung jadi merasa bahwa kita harus terus kasih yang terbaik gitu. Oh, jadi setiap tahunnya ya harus tetap mencoba.
2: Iya, benar.
1: Berarti harus terus dicoba nih.
2: Iya. Berarti ini fix nih kalau Echa tahun depan ikut lagi.
5: Fix.
1: Ah,
5: iya.
1: Nih.
5: Umurnya sampai sudah tidak cukup.
1: Jadi terus semangat begitu.
2: Terus semangat.
1: Semangatnya itu terus dijaga menyala bangku. Ah, gitu.
2: Siapa yang sudah bersabda? Ayo Shalom. Kalau Shalom sendiri gimana? Apakah akan ikut lagi di tahun depan? Karena banyak banget nih yang mendukung Shalom ya, yang ngefavoritin suara Shalom nih sendiri. Gimana?
0: Sepertinya untuk tahun depan stop dulu.
2: Stop dulu.
1: Fokus. Kira-kira kenapa nih?
0: Fokus kuliah.
1: Ya.
2: Nggak apa, audisinya cuma sebentar.
1: Iya, paling itu cuma sehari doang.
2: Iya kan? Kan nggak apa-apa kan? Harus tetap ikut dong, Shalom ya.
1: Iya, harus dijaga semangatnya. Karena
2: suara emasmu tuh harus ditunjukkan kepada seluruh
1: sekali. Karena jujur nih, ya, sebenarnya waktu kemarin pas saya dengar suaranya Shalom ya, saya itu sampai merinding.
2: Oh,
1: sampai kayak, suaranya bagus banget.
2: Iya sih, bikin merinding banget suaranya,
1: nah,
2: bagus.
1: Itu dia. Jadi pesannya buat Salom, jangan menyerah. Pokoknya terus dicoba. Terus ya, dicoba. Karena hidup ini kan butuh proses kan. Iya. Jadi kalau gagal, jangan menyerah, jangan patah semangatnya, tapi terus maju. Karena bisa diambil jadi pelajaran juga, ya kan. Awalnya gagal, mungkin saya kurang ini. Kayaknya besok saya harus rubah deh, saya harus coba lagi. Siapa tahu besok saya jadi juara. Kan gitu. Jadi jangan menyerah ya. Harus dijaga semangatnya dong.
2: Nah, dan kalau boleh jujur nih, dari Shalom dan Echa sendiri, ketika kalian dinobatkan sebagai juara favorit nih, siapa yang paling heboh? Temen kah? Atau keluarga mungkin? Nah, maksudnya, walaupun memang belum mendapatkan juara satu terbaik ya, tapi kan menjadi juara favorit itu kan juga sangat hebat sekali, karena banyak orang memfavoritkan suara kalian berdua nih. Gimana? Siapa yang paling heboh? Atau mamahnya kali yang paling heboh nih, karena yang nyuruh kan mamahnya kawan.
5: Iya, benar. Sudah pasti orang tua sih, soalnya waktu dibikin punya flyer itu yang waktu dibuatkan video hari itu bisa terima penghargaan itu diposting semua. Itu memang mama yang paling
2: di share di grup ini ya, gitu. Di grup WhatsApp ibu-ibu itu ya.
5: Grup keluarga, teman semua. Pokoknya mamaku yang paling-paling lah.
2: Paling-paling dibuatin jejet jedak-jeduk ini ya. Jedak-jeduk nih.
1: Yang paling heboh ya.
2: Heboh sampai segitu. Kalau Shalom sendiri?
3: keluarga dan teman-teman
2: ya. Karena sempat lihat ini apa reaksi dari teman-teman Shalom di sini kapan waktu Shalom dinobatkan sebagai juara tuh benar-benar iya kayak euforia seneng banget gitu.
1: Wah. Wis luar biasa sekali nih ya. Kalau sekarang itu kan pas turun panggung siapa nih orang yang pertama kalian cari? Coba di antara kalian semua nih. Orang pertama yang kalian cari pas dengar
2: datang sendiri. Ini enggak ada yang dicari kapal. Tentu mau nyari kapal, tapi untuk kapal juga tuh kita juga bingung.
1: Itu juga.
2: Kapal berharap dijawab kapal atau nyari kapal gitu. Kapal kata-kata hari ini.
1: Mentang-mentang saya jomblo jadi. Enggak. Jadi siapa nih kira-kira orang yang kalian cari pertama?
2: Atau enggak kalian kabarin lah.
1: Iya, memberi kabar gembira gitu.
2: Aku menang atau di grup keluarga juga. Di grup keluarga langsung chat ini.
3: Jelas keluarga lah. Iya.
2: Langsung kasih keluarga kapan.
1: Oh iya.
2: Nomor 1. Bener gak? Nah, kalau kita tarik lebih luas lagi nih Kak Pael ya, sebenarnya banyak banget nih anak muda Papua yang punya bakat, bukan cuma menyanyi aja, tapi juga musik. Seni, olahraga, konten, dan berbagai bidang lainnya Kak Pael ya. Tapi memang kadang bakat itu tuh cuma disimpan karena malu nih, atau mungkin takut gagal untuk mencoba Kak Pael ya. Nah, kalian sendiri pernah gak sih ada di fase seperti itu nih, kayak merasa ragu dengan kemampuan kalian sendiri ya, adik-adik semuanya nih? Mungkin dimulai dari Shalom dulu biar Kak Pael nggak salah sebut nama lagi toh.
1: Iya betul.
3: Kalau rasa untuk malu takut ada pastinya
2: awal-awal
1: ada pastinya ada,
2: tapi kita akan menampilkan yang terbaik aja ya. Ini kan niatnya itu kan.
1: Iya ada sekali
2: ya. Kayaknya semua orang deh kalau ikut kompetisi atau lagi di fase ingin apa menunjukkan bakatnya tuh ada kayak minder. Ih bagus nggak ya, kayaknya lawan-lawannya lebih bagus deh. Pasti ada kayak gitulah. Nah untuk Bova sendiri,
3: Untuk saya ketika saya ini ikut paduan suara di Istana Negara. Jadi seleksinya kan per provinsi. Nah setelah tiba, mungkin kita merasa kita nih sudah bagus nih di provinsi, tapi setelah tiba di nasional, tiba di karantina segala macam, rasa mindernya tuh luar biasa kak. Jadi kan dari Sabang sampai Merauke tuh mengirimkan perwakilan-perwakilan terbaik. Iya. Jadi kita latihan dengan rasa minder. Namun juga karena itu jadi skillnya meningkat gitu kak. Iya. Dan rasa percaya dirinya
1: mulai bertambah. Iya.
2: Gitu. Karena harus kayak gitu kak Pael. Jadi jangan minder terus, tapi harus ditambah rasa percaya.
1: Iya.
2: Benar gak? Terus lanjut ke Marvel. Kalau Marvel sendiri gimana nih?
4: Saya juga kalau mau dalam ikut lomba sering merasa minder.
1: Oh, minder. Ya,
4: karena takut dengan para lawan.
1: Iya. Namun, takut dengan pendengar ini. Kayak aduh gimana ya nanti suara saya, aduh nanti pas turun dikomentari gini lagi.
4: Namun berkat Tuhan, jadi pas saya tampil itu saya bisa menampilkan yang terbaik dan percaya diri.
1: Siap.
2: Tapi sebelumnya kalau Marvel pernah ikut lomba nyanyi atau seleksi-seleksi gitu, kayak Bova ikut seleksi apa paduan suara kayak gitu-gitu pernah?
4: Pernah ikut seleksi paduan suara di Biak, cuman mungkin belum berkesempatan.
2: Belum ada kesempatan. Harus dicoba lagi kan, Kamel.
1: Dan akhirnya jadi kan? Karena terus dicoba kan?
2: Terus berusaha.
1: Iya, betul.
2: Nah, kalau untuk Echa sendiri gimana nih?
5: Saya sendiri sih baru berani untuk ikut lomba-lomba itu di tahun kemarin.
1: Di tahun 2025?
2: Jadi Bintang Radio itu pertama kali?
5: Enggak, sebelumnya di awal bulan itu ada event namanya Marisan Idol. Itu saya ikut sama-sama dengan Marvel juga kebetulan hari itu. Itu pertama kali ikut di situ. Karena baru mulai rasa kayak, kalau punya bakat terus kita simpan-simpan buat apa?
1: Ngapain, betul.
5: Harus coba, mana tahu kan kita tidak tahu seandainya kita kembangkan terus bisa jadi juara.
1: Nah, seperti
5: Mas di Bintang Radio tahun kemarin, awalnya cuma berpikir coba-coba saja. Rupanya ya puji Tuhan dapat juara.
1: Dapat juara favorit. Jadi buat teman-teman ya, buat kalian semua harus dicoba. Harus dicoba. Kalau nggak dicoba nggak bakalan tahu. Iya kan? Apalagi nih kira-kira Mbak Dinar?
2: Apa?
1: Apalagi
2: kira-kira? Nah, kira-kira ya, aku juga bingung. Atau kita break kali ya Kak Mael ya?
1: Oh iya betul, kita break dulu nih kali ini.
2: Ya, dan cerita teman-teman tadi kan memang kita bisa lihat bahwa menjadi juara itu ternyata bukan cuma soal berdiri di atas panggung aja nih teman Pro 2 semuanya ya. Dan pastinya ada proses panjang di balik itu semua, bener gak Kak Mael nih?
1: Betul sekali.
2: Dan tentunya paling menarik perjuangan Bova dan Marvel belum selesai. Karena di hari Senin kemarin, tepatnya di 28 September, audisi tingkat Korwil 1 sudah dimulai teman Pro 2 ya. Dan sedang berjalan sampai nanti tanggal 1 Oktober nih. Setelah break nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih lebih jauh soal tantangan itu, termasuk juga bagaimana sih rasanya membawa nama daerah tuh menuju panggung yang lebih besar, Kak Mael. Jadi buat teman-teman Pro 2 semuanya yang ada di Biak dan juga di Jayapura, Wamena, Serui, Nabire, Merauke dan Bovendigul, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Now, tamu kita.
3: Tamu kita.
4: Siaran berjaringan Prodo FM Korwil Nusantara 1.
5: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Prodo.
4: Siarkan berjaringan di Prodo FM Korwil Nusantara 1.
5: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Prodo FM, teman terbaik kamu.
6: Hai and welcome back to the Tamu Kita nih teman Prodo. Dan tentu saja ya, kita sudah ngobrol-ngobrol seru tadi dan masih berlanjut lagi nih. Dan kalau kita ngobrol tentang perjalanan sampai menjadi juara ya, sekarang kita ini masuk ke bab berikutnya.
7: Baik Kapal, sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, kita ke YouTube dulu kali ya Kapal. Ini udah banyak banget yang nanya nih dari pendengar-pendengar yang nonton dari YouTube nih Kapal. Yang pertama nih ada dari... kayaknya namanya disensor aja nih ya teman Pro 2 ya. Kak, punya namanya target tahun depan ikut lagi enggak nih? Kalau dari Echa tadi jawabannya? Ada ya?
8: Ada ya, pasti setiap tahun kalau ada ikut.
6: Beri tepuk tangan dulu dong.
7: Targetnya sampai ini, jadi juara?
8: Iya, sampai jadi juara.
6: Wah, semangat-semangat kayak begini harus dicontoh ya.
7: Nah, kalau Marvel sendiri nih gimana? Kan udah ibarat kita udah mencapai jadi juara nih, terbaik putra ya. Kalau tahun depan ada lagi, mau ikut lagi nggak nih?
9: Pastinya mau.
7: Waduh, Echa harus bersaing lagi dengan Marvel.
6: Iya, betul. Nah, kalau tapi ya, kalau bersaing dengan Echa kan... Echa kan kayak punya motivasi gitu, wah ini kayaknya tahun depan saya harus lebih bagus dari dia nih, biar saya jadi juara berikutnya gitu. Hitungannya kan gitu ya kan?
7: Iya Kak Pael, bener banget.
6: Bopa?
10: Kalau saya sepertinya stop dulu.
6: Break ya. Dulu ya.
10: Soalnya tahun depan sudah mulai kuliah tahun pertama juga, jadi butuh fokus dulu untuk kuliah.
6: Jadi kayak butuh fokus untuk kuliah. Ini kalau Bova, Shalom.
7: Tiga kali salah ya teman Pro 2, ingat nah, itu berapa kali
6: Shalom
7: salah.
6: Shalom ini kan, tadi kan sudah ditanya nih, kira-kira besok mau ikut lagi atau tidak, karena tadi jawabannya mau break juga. Kali kedua saya bertanya lagi, kira-kira mau ikut tidak untuk bintang radio berikutnya?
10: Karena dapat support dari kakak-kakak dari orang deh.
7: Nah, yeah. Okay. Ini gara-gara ditanyain terus kayaknya dia muak. Udahlah ikut daripada nanti ditanya yang keempat lima kalinya ya. Dalam satu segmen kayaknya pertanyaannya itu aja terus nyebut calon ya. Biar dia ikut nih Kak Pal. Yeah. Nah, pertanyaan selanjutnya Kak Pal baca atau aku nih yang
6: kamu
7: baca?
6: Aja
7: okay,
6: deh.
7: Oke. Okay. Nah, ada dari Ed Nurul Sandi nih. Apa ini pengalaman pertama kalian mengikuti lomba menyanyi? Memang jika iya atau tidak, apa boleh berbagi sedikit cerita nih pengalaman mengenai lomba seperti ini? Maksudnya mungkin ikut audisi bintang radio ya, ini pertama kalinya kah atau enggak? Terus boleh sedikit cerita pengalamannya mengikuti bintang radio. Dari siapa dulu, Kak Pael?
6: Kalau untuk pengalaman hampir semua tadi sudah dijawab ya.
7: Dijawab
6: kan?
7: Juga.
6: Ya, hampir semua sudah dijawab. Mungkin bisa sedikit penjelasan lagi ya, lebih dalam oh, lagi mungkin dari Bob Shalom.
7: An keempat kalinya ya. Dari Shalom sendiri.
10: Kalau untuk ikut lomba, lomba untuk solo baru pertama kali. Baru kedua kali. Pertama ikut dari yang Ikatan Ambon punya, terus ini yang kedua.
7: Oh, ini yang kedua. Kalau grup berarti udah pernah sebelumnya.
10: Iya, perpaduan suara.
7: Pesparawi.
6: Ikut Pesparawi. Itu sampai di mana itu?
10: Dari Timika, Jogja, Kerong, terus Manokwari kemarin.
6: Manokwari. Oh, sama-sama?
10: Iya.
6: Oh, barengan?
10: Iya.
6: Ah, ikut bintang radio akhirnya dapat juara juga.
7: Satu grup ya.
6: Iya, betul sekali, sama-sama juara nih. Ada lagi tidak nih kira-kira pertanyaannya dari YouTube mungkin?
7: Ini suruh Salom aja yang jawab atau semuanya Kak Pael? Pengalamannya. Mending semuanya aja
6: boleh,
7: ya.
6: Okay.
7: Biar teman-teman produanya juga teman-teman produa semuanya biar tahu nih pengalaman mereka kan Kak Pael. Okay. Nah, kalau untuk Bova sendiri?
10: Kalau untuk saya pengalaman lomba solo ya. Solo pertama itu ketika SMP. Mulai dari lomba-lomba yang diadakan oleh Dinas Pendidikan, terus festival Biak Pintar sampai audisi Gita Bahana dan bintang radio.
6: Bintang
10: ini.
6: Radio. Oke, okay, kita dari Marvel.
9: Kalau saya di tahun lalu lomba Marisan Idol dan yang kedua kemarin setelah itu bintang radio yang tahun lalu. Habis itu festival literasi Biak Cerdas, puji Tuhan saya mendapatkan juara 2 dan bintang radio kali ini lagi.
6: Bintang radio kali ini. Echa.
11: Kalau saya sih pengalamannya ya seperti yang saya bilang dari tadi itu baru saya mulai berani mulainya itu di tahun kemarin
6: ya.
11: Tahun-tahun sebelumnya itu kayak belum berani coba tuh. Jadi baru di tahun kemarin ikut Marisan Idol tapi
6: gagal
11: tidak dapat. Kemudian ada lagi di saya ikut hari itu Hadi. Lomba Hadi, Hadir Superstar sama-sama dengan Bova juga. Bova juara 1, saya juara 2.
6: Iya,
11: itu. Kemudian Bintang Radio. Yang sama Bintang Radio tahun kemarin, tambah
6: tahun ini lagi.
11: Tapi yang tahun ini ya, belum berhasil,
6: oke. Okay.
7: Coba lagi tahun depan.
11: Oke.
7: Nah, ke pertanyaan selanjutnya nih, dari @bella_hergina 6603 ini. Kak, coba spill suaranya dong masing-masing tiga lagu nih. Refnya aja kali ya, jangan tiga lagu. Kalau tiga lagu mah sampai besok apa ya kita ikut audisi lagi nih. Nah, mungkin mau duet atau satu-satu?
10: Lagu favorit ya, Kak?
7: Lagu favorit. Satu-satu aja kali ya. Dimulai dari siapa?
8: Shalom
7: aja dulu.
6: Oke, dari ujung sini ya, betul.
7: Atau aku.
6: Boleh juga, silakan
7: aja. Nah, Shalom aja, Shalom daripada nanti dikabur semua ya. Lebih baik langsung Shalom aja.
10: Lagu favoritnya Liodra.
7: Kalau nyanyi agak desentra ke mic Shalom biar semua orang tahu suara indah,
6: ya, suara emas semua ya. Kayak gimana gitu.
10: Iya. Lagu pesan terakhir.
6: Lagu pesan terakhir.

0: suara Shalom bikin merinding.
1: Merinding.
0: Bikin merinding.
1: Betul kan? Bulu jadi percaya kutuku. Apa kata-kata Fael?
0: Oke, skip lah. Jangan percaya ya. Kawan produk semuanya. Kita lanjut ke Bova nih. Bova mau nyanyi apa nih lagu favoritnya di belakang?
2: Mau duet sama Marvel.
0: Oh, oh
2: mau
0: duet. Ya. Apa
2: jadi,
0: dua kursi?
2: Lagu ini lagu favorit kita di band Semansa. Ya, kita ada band dan ini lagu favorit kita. Ini lagu sebenarnya lagu jadul, cuman kalau dibawa ke
1: era sekarang.
2: Era sekarang itu enak banget.
1: Wah.
2: Judul lagunya tuh masih ada, penyanyinya Rida Sita Dewi.
1: Oh, Rida Sita Dewi. Ya, kita dengarkan langsung nih.
3: Tanggapannya

0: Keren sekali ya duetnya.
1: Keren banget. Apakah Marvel dan Bova akan bersama nih melaju ke tingkat selanjutnya, Kak Pa? Semoga aja nih ya, Kak Pa. Selanjutnya yang terakhir, Echa nih mau lagu apa? Suwe Ora Jamu, mau gak?
2: Enggak dong, itu kemarin. Kali ini dong. Mau bawakan lagunya Pasto yang Tanya Hati.
1: Tanya Hati.

0: dicintai ya Kak Fa. Ya makanya Shalom dan Echa ini menjadi juara favorit. Karena suaranya tuh emang bagus-bagus banget dan
1: sangat
0: dicintai makanya sama teman-teman Produa semuanya Kak Fa.
1: Nah, betul.
0: Nah, sekali. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya masih dari YouTube nih ya teman Produa dari Naini HSN 2698 nih. Mau tanya dong untuk teman-teman hebat kita ini, setiap finalis kan punya karakter vokal dan keunikan masing-masing nih. Gimana cara kalian menemukan ciri khas dalam bernyanyi biar bisa tampil berbeda nih? Mungkin kalau tadi udah dari Shalom, kita
1: dari Echa dulu.
0: Dari Echa dulu. Silakan Echa.
2: Kalau dari saya sendiri ciri khasnya kan ketika bernyanyi tuh saya utamakan rasa sih.
0: Ya.
2: Mau sebagus apapun kita nyanyi tapi kalau kita tidak pakai rasa tuh kayak feel-nya tidak dapat di orang.
1: Betul. Iya, betul.
2: Jadi kita harus menyampaikan lagu itu. Lagu itu tentang apa gitu. Kalau seandainya lagunya memang power ya kita power.
1: Kita power.
2: Kalau lagunya lebih slow ya kita slow.
1: Kita slow.
2: Pakai rasa di lagu.
1: Iya.
0: Biar feel-nya tuh dapat ke pendengar suara kita kan. Itu benar-benar dari rasa sih benar-benar harus diperhatikan juga ya Kak Pa kalau dari.
1: Jadi harus lebih menghayati begitu.
0: Benar juga. Kalau dari Marvel sendiri?
3: Saya juga sama, pastinya harus menambahkan rasa dalam sebuah lagu, penghayatan ya. Karena kalau tidak itu sama aja kayak kosong, hampa gitu.
1: Iya. Nah,
3: kalau untuk lagu-lagu yang kayak semacam upbeat, yang cepet-cepet gitu, saya biasa menambahkan growling. Itu teknik itu.
1: Oh, jadi pakai teknik untuk menambahkan growling gitu.
0: Berarti itu ciri khas bukan? Ciri khas kamu bukan? Itu termasuk ciri khas kamu nggak? Ya, termasuk. Kalau Echa ciri khasnya apa?
2: Apa ya ciri khasku ya suara halus,
0: suara halus bener soalnya super lebih
2: halus,
0: dia lebih halus daripada aku ya, lihat dari tadi ngomong dia halus aku kayak gini nggak apa-apa ya.
1: Tapi coba deh Mbak Dinar Dinar coba di spill sedikit coba dinyanyikan lagu favoritnya.
0: Udah langsung kita lanjut ke Bopo ya. Kalau Bopo sendiri gimana nih, nanti saya nyanyi lagu apa bingung, suwe ora jamu kali. Enggak, maksudnya orang-orang Jawa kan, kalau orang Jawa tahu lagunya suwe ora jamu tuh favoritnya. Untuk Bopo langsung aja ke Bopo, jangan dengerin suara aku ya teman Produa semuanya nih. Kalau Bova sendiri?
4: Ya, rasa itu utama Kak. Terus kalau saya biasanya mau nyanyikan lagu itu, saya harus bisa memposisikan diri saya ada di lagu itu.
1: Dari lagu itu.
4: Jadi ya sehari sebelum dinyanyikan itu sudah dengar-dengar terus udah dapat nih feelnya, lagunya sedih. Ya harus bisa mungkin kayak bisa bikin orang sampai nangis. Nah, saya lebih cocok lagunya tuh yang slow-slow.
0: Yang slow juga.
4: Iya, jadi kalau yang
0: Echa berarti.
4: Iya,
0: ya?
4: Terus suka.
1: Hai. Jadi harus yang lebih slow gitu.
4: Iya, lagu slow.
0: Tapi kalau Bufa ada ciri khas sendiri enggak? Kayak tadi Markel ngasih apa?
3: Growling.
0: Growl.
4: Apa ya?
0: Kalau Bufa ada enggak?
4: Saya sendiri belum tahu ini ciri khas saya.
0: Oh, iya. Masih cari,
1: masih mencari.
0: Apa kira-kira? Apakah cengkok dangdutnya? Kalau Echa tuh kayaknya cocok dengan ciri khas cengkok dangdutnya. Karena suaranya halus gitu, dicengkok-cengkok dangdut tuh kayaknya cocok deh Echa. Nanti dikulik-kulik lagi ya, mungkin lagunya Roma Irama.
1: Bisa collab kayaknya dengan Kadina.
0: Bisa, bisa. Nanti kita nyanyi duet antara Roma Irama dan Rita Sugiarto atau Umi Elvi Sukaisih ya.
1: Dicatat tanggalnya, dicatat tanggalnya.
0: Nah, kalau untuk Shalom sendiri?
5: Rasa juga penting.
0: Rasa penting.
1: Rasa.
0: Ibarat makanan tuh kalau rasanya hambar kan ya kurang kan ya Kak. Kak Pal, walaupun kayak menunya udah sop iga tapi gak ada rasanya ya.
1: Sama aja.
0: Tetap aja gitu. Yeah. Jadi rasa tuh memang dalam bernyanyi tuh penting banget.
1: Penting, sangat-sangat penting.
0: Tapi kalau Shalom sendiri punya ciri khas?
5: Lebih ke teknik vokal saja sih.
0: Yang berbeda.
1: Lebih ke teknik
5: ingin
1: vokal.
5: Mau kayak lebih ke lepas suara gitu. Tidak kayak pakai head voice tapi pakai suara biasa aja tapi bisa kayak
2: bisa. Power.
5: Iya, powernya.
1: Wah.
0: Gitu Pan, Kak.
1: Ada harus tadi pas kita dengar itu, wah.
0: Keren. Merinding.
1: Iya, merinding saya.
0: Enggak, jangan-jangan kalau Kak Pael merinding terus curiga di belakangnya ada sesuatu ya. Dia merinding mulu perasaan nih. Enggak ada, cuman sedikit aja merinding ya. Kak Pael, kita lanjut nih ya ke pertanyaan berikutnya masih dari YouTube nih, banyak banget yang ngefans kayaknya kepada mereka berempat Kak Pael.
1: Iya, betul.
0: Ada dari Lutfia Mustika, tips punya suara bagus dong. Nah, ini aku juga mau minta tips.
1: Oh.
0: Biar suaraku juga bagus Kak Pael. Ya siapa tahu kan tahun depan
1: bisa bersaing gitu.
0: Iya toh.
1: Oke.
0: terus bisa. Gimana tips nih biar suaranya bagus? Kalau dari kalian masing-masing gimana?
2: Paling sering latihan aja sih, cuma sering berlatih. Iya.
0: Aku sering.
2: Bagus. Tapi kayaknya mungkin ya karena menurun juga ya dari orang tua.
0: Iya.
2: Rata-rata kan begitu kan?
1: Iya.
0: Kalau itu ya.
1: Jadi kayak turunan
2: biasanya gitu. Kan, gitu kan? Kayak menurun dari orang tua. Jadi kalau orang tua bisa nyanyi ya sudah pasti anak-anaknya bisa nyanyi.
1: Oh,
2: cuman kita perbagus lagi dengan latihan sendiri masing-masing di rumah. Yeah. Kan? Setiap harinya dengar lagu ini, latihan lagu ini, teknik vokal yang kayak begini.
1: Ah, jadi kayak setiap orang punya keinginan kan yang beda-beda kan. Nah, jadi pengennya lagu rock, oh saya ke lagu rock. Yeah. Kalau bapaknya sukanya lagu rock, anaknya palingan sukanya lagu yang slow-slow gitu.
0: Nah, kalau makan sendiri gimana? Tips suara bagus, biar suara bagus. Ada makanan tertentu kah? Atau misalkan jangan banyak-banyak minum es atau apa gitu. Kan bisa tuh kapal bikin betul. Suara bagus.
1: Berpengaruh juga itu.
0: Iya, benar banget. Ini kak, kalau aku suaranya serak gara-gara kebanyakan es teh jumbo kayaknya nih. Jadi serak terus gak bisa bagus.
1: Oh, kayaknya ini saya harus tutup semua penjual es teh jumbo ini. Enggak. Bercanda ya.
0: Marvel sendiri gimana tipsnya nih biar suaranya bagus, Marvel?
1: Iya, betul.
3: Kalau dari saya sendiri, tips tersendiri tuh gak ada sih. Yang penting latih vokal, latih vokal ya, teknik vokal. Dan untuk seperti yang dikonsumsi gitu, ya gak ada. Soalnya di rumah tuh sering banget makan sambal. Pastinya selalu makan sambal.
0: Mulai hari ini kita akan makan sambal terus, biasanya bagus sekali.
1: Tapi kalau saya makan sambal, mules saya.
0: Nah itu gak apa. Ya lanjut ke Bova ya. Kalau Bova sendiri ada tips gak nih buat teman-teman pro 2 semuanya yang mungkin pengen suaranya bagus nih?
4: Kalau dari saya, menurut saya ini semua orang tuh suaranya sama, bagus. Nah itu di mana kita yang harus mengupgrade suara kita, menjaga, meningkatkan kualitas suara kita. Nah kalau saya mulai dari Jakarta kemarin, saya minum teh dicampur kencur.
1: Oh, dicampur kencur
4: yang dipotong-potong gitu, terus ditaruh, terus minum tehnya, sisanya kencurnya dikunyah.
0: Oh, kayak ini pernah lihat ini Yura Yunita atau Raina?
4: Kalau Yura Yunita,
0: Yura Yunita. Dia makan kencur gitu langsung dikunyah aja.
4: Iya, dikunyah. Terus selain itu obatnya itu troches kalau saya. Troches dan air hangat. Itu aja, Kak.
1: Proses sama air hangat.
0: Nanti ya teman produk dicoba di rumah nih. Boleh banget kan Kak Pail biar suaranya bagus. Terus tahun depan bisa ikut bintang radio.
1: Bisa.
0: Nah kalau Shalom sendiri ada tips gak?
5: Kalau untuk tips tidak ada. Karena suara bagus pasti itu sudah berkat dari Tuhan.
1: Oke.
0: Jadi aku gak dapat berkat.
4: Salam syarat kayaknya.
0: Suaranya gak kurang
1: gitu,
0: banget.
1: Gak gitu. Pokoknya semua itu pasti punya. Pasti dapat.
0: Oh pasti. Mungkin belum.
1: Ya belum aja.
0: Karena masih minder jujur ya. Coba support aku dong teman-teman. Siapa yang namanya aku cuma minder tuh kabar. Karena mereka juga diawali dengan minder. Kayak suaranya bagus. Kayaknya aku tuh bagus-bagus juga deh. Cuman minder aja.
1: Kabar. Tapi kamu tenang. Saya tuh selalu mendukung kamu loh.
0: Saya tidak berhidupkan Kak Pail.
1: Oh,
0: nggak, selanjutnya nih kayaknya ada fansnya Kak Pail nih ya. Dari Anissa Febriani 17 Apail katanya gitu. Coba tunjukkan pesona Apailnya nih. Oke kita lanjut ya.
1: Gitu aja.
0: Karena tidak terpesona nih teman-teman semuanya dengan pesona Kak Pail.
1: Nah,
0: masih dari Kak Anissa Febriani 17, Shalom, ikut lagi tahun depan ya. Nah ini ada lagi nih yang bilang suruh ikut lagi tahun depan. Jadi harus ya Shalom ikut tahun depan ya. Terus ada lagi nih dari Kak Nurul Sandi, keren-keren banget nih kakak-kakak, masa sih? Ya pasti dong, gimana enggak juara-juara pro RRI Biang nih,
1: ya
0: pasti keren lah. Ya kan kita tinggal nunggu pengumumannya jadi juara Korwil.
1: Amin.
0: Nah selanjutnya ada Kak Anissa Febriani lagi nih. Semangat Bova dan Marvel, semoga bisa melaju ke tahap nasional. Amin juga ya. Terus ada Kak Diandra susah banget namanya 9554 ini ya. Kak berapa lama persiapan kakak buat benar-benar siap buat nyanyi kak? Persiapan kalian untuk sebelum ikut audisi itu berapa lama nih?
2: Lama enggak? Sehari ya palingnya.
4: Iya, sehari.
2: Sehari. Sehari. Kayak latihan lagunya, kayak seandainya kita audisi bawakan satu lagu begitu kan. Itu berarti kayak sudah dari satu hari sebelumnya itu kita sudah latihan supaya kita mau pikir improve-nya di mana, kita mau naik turun nadanya bagaimana.
0: SKS ya.
4: Sistem kebut semal.
0: Keren loh. Lihat, ini SKS aja kayak gini hasilnya. Gimana kalau latihan berbulan-bulan? Enggak tahu lah ya lah aku. Enggak bisa bicara. Coba Kak Pael ngomong.
1: Ngomong gimana ini?
0: Iya, mau ditembak langsung bingung. Terus ada dari Kak Lutfia Mustika lagi. Kak, katanya Bova makan kencur juga kah sebelum tampil? Iya, tadi udah dijawab ya Kak Mustika, dia juga makan kencur. Tapi kencurnya dicampur teh dulu ya?
4: Kalau kemarin kencur yang ditaruh di cup gitu, oh, di terus cup. Dikunyah.
0: Dikunyah aja.
1: Wah, tapi semudah itu makan kencur?
4: Udah digembleng pas di Jakarta. Oh. Paksa makan. Eh, ternyata enak. Lama-lama enak.
0: Udah kayak permen ya.
4: Iya.
0: Terus ada lagi nih dari Naini HSN 2695. Salah deng. Lagi. Dari Kak Lutfia Mustika nih. Udah gak fokus ya teman produk semuanya. Keren banget sampai Istana Negara ini. Oh, buat Kak Bova. Oh, iya, keren banget ya.
1: Emang
0: benar-benar keren. Kemarin ikut apa? GM
4: Gita Bahana Nusantara.
0: Gita Bahana Nusantara. Ini ceritain sedikit dong pengalamannya ikut itu nih. Gimana prosesnya dari seleksi terus sampai ke tingkat nasional?
4: Kalau seleksi kemarin kebetulan seleksi Provinsi Papua pertama kali dilaksanakan di Biak. Dan juga banyak diikuti apa ya, anak-anak Pesparawi. Anak-anak Pesparawi jadi
1: ya. Aduh, ini saingannya banyak nih.
4: Ya, setelah dari situ lolos seleksi, dibawa ke nasional, itu kita di karantina kurang lebih hampir 3 minggu. 17 hari.
1: Wow.
4: 17 hari kita di karantina dan kita makannya teratur. Tidak boleh makan berminyak, tidak boleh makan sambal, minum es. Jadi makannya rebus, bubur, nasi goreng tuh kayak gitu masih bisa. Snack juga dibatasi. Susu nggak boleh, makanan manis-manis nggak boleh. Snack-snack nggak boleh.
1: Wah, jadi dijaga sekali.
4: Iya, dijaga sekali. Terus makannya tuh 5 kali sehari, jadi berisi kita guys di sana.
1: Oke, berisi. Tapi saya belum lihat badannya berisi itu kayak gimana.
4: Dan di sana kita di karantina, kita hanya boleh pegang HP kurang dari 1 jam. Dan itu di jam makan siang, jam 12 sampai jam 1 siang sudah terpotong jam makan siang. Tidurnya paling lambat jam 10 malam, bangunnya jam 5 subuh. Jadi jam 4 itu peluit pertama sudah bunyi.
1: Wow.
4: 4.30 peluit kedua bunyi. Jam 5 peluit ketiga bunyi, kita sudah harus baris di lapangan dan jarak dari mes ke lapangan itu jalan kaki 5 menit. Setelah itu sudah kita latihan snack, latihan sarapan. Latihan snack siang. Latihan makan siang. Latihan snack sore. Latihan makan malam. Makan malam, apel malam lagi.
1: Wow.
4: Apel malam, pengecekan segala macam. Kamar harus rapi. Tidak boleh berantakan. Sampai jam 10 kita sudah harus tidur.
1: Wah.
0: Jadi benar-benar terjadwal banget ya,
4: terjadwal
0: di sana. Jadi kita enggak bisa main-main nih.
4: Enggak boleh terlambat.
1: Enggak boleh terlambat. Wah, ini kayak sudah di barak militer ini kayaknya.
4: Iya, kita di ini sama tentara. Angkatan darat, udara, laut.
1: Ada harus.
4: Iya.
0: Makanya langsung tertata rapi kayak gitu.
1: Iya, betul.
0: Tapi kalau Bova sendiri mewakili Biak atau ini?
4: Papua.
0: Papua
4: mewakili Papua.
0: Berapa orang yang berangkat dari ini Papua?
4: 4, 1 sopran, 1 alto, 1 tenor, 1 bass.
0: Oh, itu dari Biak?
4: Iya, puji Tuhan 3 dari Biak, 1 dari Jayapura. Oh. Tapi orang dari Jayapura ini orang Biak.
0: Oh. Jadi, berarti empat-empatnya orang Biak.
4: Iya, empat-empatnya orang Biak.
0: Benar-benar orang Biak tuh kayaknya bakatnya untuk menyanyi tuh banyak banget
1: ya,
0: berbakat ya Kak Pael ya di luaran sana. Jadi ini ada pertanyaan terakhir nih, kita lanjut aja ya Kak Pael. Pas tampil suaranya pernah nge-crack nggak Kak untuk kalian berempat masing-masing, pernah nggak?
4: Itu pengalaman yang tidak bisa dihindari teman-teman. Jadi wajar sekali kalau kita nge-crack, apalagi kalau kita nggak pemanasan, nggak persiapan. Kayak saya kemarin di audisi yang pertama, itu lagu baru yang baru saya dengar, belum terlalu dikuasai. Jadi pas nyanyi, habis ini liriknya apa ya? Habis ini liriknya apa ya? Jadi enggak maksimal gitu kan.
1: Iya, betul.
4: Dan ada sedikit crack gitu.
1: Pastinya ya. Pasti.
0: Kalau Shalom sendiri pernah enggak ada nge-crack gitu?
5: Pernah sih.
0: Tetap pernah ya. Kalau kita bernyanyi mah enggak sempurna yeah. semuanya ya. Pasti ada tetap ada kesalahan-kesalahan. Para Malva sendiri pernah?
3: Pernah juga.
1: Iya. Eca juga pasti pernah kan?
3: Pasti pernah.
1: Oh, pasti pernah dong.
0: Dinar juga pernah kan?
1: Iya kak?
0: Iya. Oh. Kalau Dinar nge-crack terus kayaknya enggak pernah benar-benar. Kebalikannya kalau mereka sesekali kalau Dinar nge-crack terus ya nih.
1: Nah, ini untuk Salam dan juga Eca, don't give up. Karena
0: Bapak ya, sudah bersabda.
1: Karena begini ya, juara favorit itu bukan hanya sekedar penghargaan loh. Betul. Itu berarti ada orang yang mendukung dan menghargai perjuangan benar. Kalian. Oke? Okay? Jadi sampai ketemu di Bintang Radio tahun depan. Oke?
0: Okay? Okay, Kak Pael, dan kita sudah sampai di bagian akhir nih teman Pro 2 dan Kak Pael nih ya. Yeah. Tapi sebelum kita tutup, kita mau dong kasih satu kesempatan untuk teman-teman semua yang untuk menyampaikan pesan langsung kepada anak-anak muda Papua nih yang sedang mendengarkan di Pro 2 Bia kali ini ya. Untuk teman-teman yang anak-anak muda nih yang punya bakat tapi masih takut tampil atau takut gagal, apa sih satu kalimat yang ingin kalian sampaikan ya? Ini juga sebagai closing statement dari masing-masing narasumber KWL. Silakan. Okay. Mungkin bisa dimulai dari Eca dulu.
2: Untuk teman-teman semua yang punya bakat gitu, pokoknya jangan disimpan. Kalau bisa ya, kalau ada lomba yang berhubungan langsung sama kalian punya bakat, pokoknya harus wajib ikut sih. Maupun itu menyanyi, menari atau apapun itu, pokoknya harus tetap ikut, harus konsisten dan jangan minder atau tidak percaya diri. Terus kembangkan karena kita tidak tahu, semisalnya dapat juara,
1: iya. Oke.
0: Next, untuk Marvel, mungkin closing statement-nya.
3: Okay, untuk teman-teman yang masih merasa minder dalam mengikuti lomba, jangan takut, terus saja mencoba, mungkin belum waktunya, belum kali ini.
1: Jadi
3: terus saja mencoba.
1: Teruslah mencoba. Dari Wofa.
4: Dari saya, teman-teman semua tetap semangat, jangan pantang menyerah. Kalau kalian ingin apa ya, pengen bicara-bicara, ngobrol-ngobrol dengan saya, boleh. Saya di sini diberkati untuk memberkati kita semua. Amin. Kalian semua. Satu quotes favorit saya, doakan usahamu, usahakan doamu.
1: Siap. Keren sekali ya. Shalom.
5: Untuk anak-anak muda di luar yang memiliki bakat nyanyi, jangan takut untuk tampil, jangan tidak percaya diri dengan suara sendiri. Kalau mau mulai dari hal-hal kecil bisa ikut Pes Parawi.
1: Amin.
4: Itu besar gak sih?
0: Nah, sebelum benar-benar ditutup Kak Pael, kita kasih kesempatan untuk Bova dan Marvel minta dukungan sekalian nih, kan ada momen.
1: Oh iya, betul.
0: Nah, langsung aja kalian berdua minta dukungan ke teman-teman produser semuanya untuk mendukung kalian bisa maju ke tingkat selanjutnya.
1: Okay.
3: Buat teman-teman serta masyarakat Kota Biak dan masyarakat di luar sana yang menonton, mohon doa dan dukungannya untuk saya dan Bova dalam Bintang Radio tingkat Korwil 1 di Jayapura.
4: Vote kami sebanyak-banyak ya.
1: Iya. Yeah.
0: Vote terus ya, vote.
1: Jangan lupa vote banyak-banyak ya teman Pro 2.
0: Benar. Nah, luar biasa banget nih Kak Pael, dari obrolan kita hari ini ya, kita belajar nih bahwa suara anak muda Papua itu bukan cuma tentang siapa yang paling bagus bernyanyi Kak Pael ya, tapi juga tentang keberanian untuk mencoba, proses untuk belajar, dan keberanian membawa nama daerah lebih jauh Kak Pael. Dan khusus untuk Bova dan Marvel, hari ini bukan akhir perjalanan ya untuk kalian berdua. Audisi tingkat Korwil 1 Papua sudah dimulai, semoga perjuangannya lancar dan bisa terus nih membawa nama Papua ke panggung yang lebih besar. Kalau lebih besar Kak Pael.
1: Lebih besar lagi.
0: Siap sampai melibet. Dan untuk Shalom dan Eca, gelar juara favorit juga bukan cuma soal penghargaan aja nih, tapi ini tuh juga menjadi bukti bahwa ada pendengar yang memberikan dukungan dan menghargai karya kalian berdua. Jadi jangan patah semangat. Tetap harus ikut terus nih ya, untuk kalian berdua next harus ikut nih. Dan sebelum menutup sekali, kayaknya Kak Pael udah gak siap untuk memberikan kata-kata hari ini nih. Silakan Kak Pael.
1: Dan untuk teman-teman Pro 2 semuanya dimanapun kamu berada, pokoknya terkadang orang itu hanya ingin melihat hasilnya, bukan prosesnya. Oke, maka dari itu jangan sampai hanya karena kata orang membuat kamu kehilangan impianmu. Ingat, hidup ini hanya tentang sebuah pikiran. Pikiran yang negatif tidak akan membawamu ke kehidupan yang positif. Saya Rafael pamit.
0: Saya Dinar pamit.
1: Sampai ketemu di next
0: Tamu kita
1: selanjutnya.
0: Dadah.
6: Telah kita ikuti siaran berjaringan Prodo FM, tamu kita dari Korwil 1.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion, dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Nak, sudah selesai ambil jajannya? Mau beli apa lagi ini?
1: Sudah, Ma.
0: Ya udah, kalau udah selesai, yuk kita ke kasir.
1: Loh, kok kita ngantri, Ma? Gak langsung ke kasir?
0: Begini, Nak, jangan langsung ke kasir ya. Kasian sama yang di belakang. Kan mereka udah datang lebih dulu dan mengantri. Jadi, kita mundur dulu ya.
1: Baiklah.
0: Betapa penting mengajarkan kepada anak budaya antri. Karena di dalamnya terdapat banyak kebaikan sebagai landasan akhlak dan kesuksesan seseorang. Jadi, budayakan antri dimanapun Anda berada.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Prancis menjadi negara pertama di dunia yang melarang supermarket membuang atau menghancurkan makanan yang tidak terjual dan memaksa mereka untuk menyumbangkan ke badan amal dan bank makanan. Tahukah kamu bahwa setiap tahun 1,3 miliar ton makanan dibuang di seluruh dunia? Prancis telah melarang supermarket membuang makanan yang tidak terjual. Kebijakan ini membuat Prancis sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan larangan tersebut. Sebaliknya, supermarket harus menandatangani kontrak sumbangan dengan badan amal. Hukuman untuk pemimpin yang tidak melakukannya adalah dikenakan denda sampai dikenakan kurungan 2 tahun penjara. Bank makanan dan badan amal bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyimpan makanan sendiri sehingga banyak relawan yang diperlukan untuk menangani makanan baru. Makanan juga harus diberikan di pusat yang tepat.

0: sudah pulang kah? Bagaimana pelajaran hari ini di sekolah?
1: Ini Ma, tadi Ian tidak bisa jawab soal yang ibu guru kasih. Terus Ian dapat hukuman berdiri di depan kelas.
0: Astaga, Ian kok bikin malu sekali. Nanti kok punya guru dorang pikir Mama dengan Bapak tidak bisa didik kok dengan baik di rumah.
1: Ian minta maaf Ma, tadi Ian sudah coba jawab pertanyaan yang ibu guru kasih, tapi jawabannya masih salah.
0: Makanya, kalau orang tua suruh belajar itu belajar. Jangan sibuk main game. Terlama nanti kau punya nilai jelek semua.
2: Memarahi anak di depan umum lebih meningkatkan perasaan malu pada anak daripada rasa bersalah. Hindari hal tersebut karena hanya akan membuat anak menjadi agresif serta dapat menurunkan rasa percaya diri anak.

0: Jarang yang tahu jika tanggal 21 November setiap tahunnya dirayakan sebagai Hari Televisi Sedunia atau World Television Day. Perayaan ini sudah dimulai sejak tahun 1996 setelah Forum Televisi Dunia Pertama dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan Hari Televisi dirayakan. Tapi saat internet sudah merajalela, laptop dan layar ponsel lebih sering digenggam umat manusia, lantas masih relevankah Hari Televisi itu dirayakan? Nyatanya, menurut PBB, televisi masih menjadi sumber referensi untuk konsumsi video terbesar. Masih akan terus meningkat dari 1,63 juta di tahun 2017 dan kini bertambah menjadi 1,74 miliar pada tahun 2023. Sejarah Hari Televisi Sedunia setelah pertemuan Forum Televisi Dunia dan PBB yang dijadikan sebagai Hari Televisi Sedunia yakni di tanggal 21 November 1996. Maka semakin meningkat kembali tentang peran televisi dalam bidang komunikasi di era globalisasi. Hari Televisi Sedunia diperingati sebagai komitmen pemerintah, organisasi media, dan masyarakat untuk menyampaikan informasi yang berimbang dan tidak memihak saat kebenaran berita dipertanyakan. Tidak hanya informasi yang terbaru, lewat televisi, seseorang juga bisa mengakses hiburan dan jadi alat untuk bersosialisasi karena biasanya keluarga akan berkumpul untuk menonton acara favorit bersama.
1: Hey, what's up, Lord? Yeah, hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang...

Kenapa air laut asin? Sahabat kreatif, jika kita jalan-jalan ke pantai dan tidak sengaja menelan air laut saat berenang, rasanya pasti asin dan tidak enak ditelan. Lalu, kenapa air laut bisa asin? Air laut terasa asin karena terdapat larutan garam di dalamnya. Air laut mengandung sejumlah besar minimal terlarut. Mineral-mineral ini yang dikenal dengan garam. Ada sekitar 3,5% perairan lautan yang terdiri dari garam. Air laut yang berada di garis khatulistiwa cenderung lebih asin. Sedangkan perairan di bagian utara lebih segar karena mengandung garam yang lebih sedikit. Menurut Lembaga Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat, ini bermula dari air laut yang menguap lalu membentuk awan yang bergerak ke arah daratan. Awan ini akan menurunkan hujan pada daratan tersebut. Dalam siklus ini, yang sering menjadi perhatian adalah air hujan yang jatuh di darat bertemu dengan karbon dioksida di udara sekitar. Ini membuat hujan air mengandung asam karbonar yang terbentuk dari karbon dioksida dan juga air. Asam dalam air hujan ini memecah batuan di darat. Proses ini menghasilkan ion dan mineral yang terpecah dari batu. Ion dan mineral inilah yang kemudian terbawa dalam aliran sungai menuju ke laut. Itu membuat konsentrasi ion dan mineral di lautan meningkat dan menyebabkan rasa asin. Rasa asin berhubungan dengan siklus hujan. Saat pembentukan awan, hanya air yang menguap. Untuk ion-ion seperti sodium dan juga klorida yang membentuk garam tetap tertinggal.

0: Hai Dea, lagi ngapain sih?
1: Cindy, ini aku lagi menanam pohon nih bersama keluargaku. Mau ikutan gak?
0: Enggak ah, ngapain? Kan pohon sudah banyak. Emang ada manfaatnya?
1: Ada dong, jangan salah. Manfaat pohon banyak tentunya untuk kita. Salah satunya bisa mencegah perubahan iklim, membersihkan udara, menghasilkan oksigen, menjaga kesehatan mental, mencegah erosi tanah, dan masih banyak lagi.
0: Oh, gitu ya? Oke deh, aku ikutan.
1: Nah, gitu dong. Masih mau nggak peduli terhadap lingkungan? Menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan, tapi tindakan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Seratus satu koma lima FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 di pukul 18:55 waktu Indonesia Timur, berbang dulu di teman Pro 2 yang bakal temani kamu sampai nanti di jam 12 malam nih teman Pro 2. Dan untuk edisi hari Selasa tanggal 29 September 2026, waduh, sudah tidak terasa nih akhir bulan. Di akhir bulan September, September, Oktober, November, Desember, yes, sedikit lagi Natal, Kak. Sedikit lagi Natal dan tahun baru. Terasa sekali ya teman Pro 2. Perasaan seperti kemarin baru lebaran. Tiba-tiba semua Natal lagi nih teman Pro 2.

Ya teman Prodo, Bang Dul masih terus temani kamu nih teman Prodo ya. Dan sampai nanti di jam 12 malam. Dan teman Prodo ya, Bang Dul kayaknya balik dengan info-info menarik untuk tong semua. Jadi kamu jangan kemana-mana, Bang Dul bakal putarin lagu dari Kibah dengan judul Menyesal bakal hadir di ruang dengar teman Prodo. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Prodo Weseroi, teman terbaik kamu.

0: Info Produ Strike News edisi hari Selasa tanggal 29 September 2026 kali ini datang dari kesepakatan KUA dan PPAS DPRK Waropen fokuskan anggaran pada prioritas rakyat. Ya teman Produ, Ketua DPRK Waropen Yeneke Dipan menegaskan penandatanganan nota kesepahaman perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun anggaran 2026 menjadi tonggak penting dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah. Penegasan itu disampaikan oleh Yeneke saat menutup rapat paripurna 3 masa persidangan 3 tahun 2026 DPRK Waropen dalam rangka pembahasan dan penetapan perubahan RKPD, rancangan perubahan KUA dan juga rancangan perubahan PPAS Kabupaten Waropen tahun anggaran 2026 serta penandatanganan nota kesepahaman perubahan KUA dan perubahan PPAS Kabupaten Waropen tahun anggaran 2026 pada hari Senin tanggal 28 September 2026. Dan menurutnya kesepakatan tersebut bukan sekedar dokumen yang memuat angka-angka anggaran, tetapi mencerminkan komitmen bersama antara pemerintah dan juga badan legislatif dalam menentukan arah pembangunan Waropen.
1: Info Pro 2.
0: Berpindah ke informasi berikutnya nih teman Pro 2, ada Komnas HAM mengapresiasi pengampunan mutlak yang diberikan oleh Presiden Filipina Ferdinand Marcos kepada Mary Jane pada tanggal 25 September 2026. Pemberian pengampunan tersebut membuka jalan bagi kebebasan Mary Jane, perempuan yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Ketua Komnas HAM Anies Hidayah dalam keterangannya di Jakarta hari Selasa ini mengatakan bahwa kebebasan Mary Jane menjadi peringatan penting, pengingat penting perlindungan hak asasi manusia atau HAM yang kuat, terutama bagi pekerja migran yang rentang menjadi korban perdagangan orang. Indonesia dan Filipina sebelumnya menyepakati pemindahan Mary Jane melalui penandatanganan peraturan praktis pada tanggal 6 Desember 2024. Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari proses yang berujung dan juga pemberian pengampunan mutlak oleh pemerintah Filipina. Komnas HAM pertama kali menerima aduan terkait kasus Mary Jane pada tahun 2015 ketika perempuan tersebut telah dijadwalkan menjalani eksekusi mati pada tanggal 29 April 2015. Pelaksanaan eksekusi kemudian dibatalkan beberapa hari sebelumnya oleh Presiden Joko Widodo setelah Maria Cristina Sergio yang diduga merekrut Mary Jane secara ilegal dan mengirimnya ke Indonesia untuk menyerahkan diri. Pada tahun 2015, Komnas HAM telah mengeluarkan rekomendasi kepada Presiden dan Jaksa Agung Republik Indonesia agar memeriksa berkas secara sungguh-sungguh serta memastikan tidak dapat proses pengadilan yang diskriminatif sebelum pelaksanaan eksekusi mati. Komnas HAM juga mendorong langkah-langkah menuju penghapusan hukuman mati. Ya teman Prodo, itu dia Info Pro 2 kita di edisi hari Selasa tanggal 29 September 2026 dan teman Prodo bisa membacanya lebih lanjut di website kami rri.co.id.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Sahabat kreatif, Indonesia disebut juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau hanya Republik Indonesia, adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia menjadi negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan penganut lebih dari 230 juta jiwa. Indonesia mempunyai fakta unik yang perlu kamu ketahui. Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Terdiri dari 17.504 pulau, dengan nama alternatif yang sering dipakai adalah Nusantara. Indonesia disebut sebagai cincin api dunia, karena memiliki lebih dari 400 gunung berapi, dan 130 gunung berapi diantaranya termasuk gunung berapi aktif. Kopi luwak dari Indonesia termahal di dunia. Walaupun mahal, kopi luwak Indonesia banyak dicari, terutama oleh penikmat kopi. Keajaiban dunia salah satunya ada di Indonesia, yakni Candi Borobudur. Terletak di Magelang, Jawa Tengah, Candi Borobudur merupakan salah satu harta karun paling berharga di Indonesia dan di dunia. Indonesia menjadi negara kedua dengan garis pantai terpanjang di dunia. Totalnya mencapai 95.181 km. Indonesia mempunyai keragaman suku terbanyak. Saat ini, di Indonesia ada lebih dari 360 suku. Dengan suku terbanyak adalah suku Jawa, yang berjumlah 41% dari total populasi Indonesia.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Sahabat kreatif, burung hantu terkadang dianggap menyeramkan bagi sebagian orang karena teriakannya di malam hari. Namun tahukah kamu, ternyata tujuan burung hantu jantan bertanduk besar berteriak adalah untuk memikat betinanya. Burung hantu bertanduk besar memiliki kematangan seksual pada usia 2 tahun. Mereka akan memulai masa pacaran pada akhir Januari atau awal Februari. Jantan dan betina akan membungkuk satu sama lain dengan sayap yang terkulai dan saling menggosok paruh sambil bersolek sebelum berkembang biak. Selain untuk memikat pasangan, teriakan burung hantu bertanduk besar juga digunakan untuk berkomunikasi dan menetapkan wilayah. Mereka akan menanggapi penyusup atau ancaman yang datang dengan tepukan, desis, jeritan, dan suara serak yang sering dianggap menakutkan. Jika ancaman meningkat, burung hantu bertanduk besar akan melebarkan sayap dan menyerang dengan kaki mereka. Burung hantu beraktivitas di malam hari. Begitu juga dengan burung hantu bertanduk besar. Mereka lebih aktif dan berburu di malam hari. Tetapi, mereka diketahui juga akan berburu di siang hari, terutama pada musim dingin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Wah, ada yang punya motor baru nih.
3: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
4: Mau pulang bareng gak?
2: Gak usah, gak ada helm nih.
4: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
2: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
4: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
2: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
4: Wah, mahal amat.
2: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
5: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Inspirasi hari ini.
1: Jangan kau risaukan hal-hal yang tak bisa kau selesaikan sekarang. Asalkan kau sabar, maka Tuhan akan memberimu jalan.
2: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
3: Kamu udah aku maafin.
2: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
3: Karena kamu kasih aku tisu.
2: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
4: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
2: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
3: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar tahu.
5: Teman terbaik.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Siapa sih yang gak pernah pakai celana jeans? Celana yang dipakai semua orang, dari anak kecil sampai orang dewasa. Tapi, pernah gak kalian mikir bagaimana celana jeans ditemukan? Ditemukannya celana jeans bermula ketika Levi Strauss membuka toko tekstil di Amerika pada tahun 1849. Levi mencoba peruntungannya dengan menjual tekstil yang ia bawa dari Jerman ke para pekerja tambang emas. Levi berhasil menjual seluruh tekstilnya kecuali satu bahan yang terbuat dari kain kanvas. Dari bahan yang dianggap sisa itu, kemudian Levi membuat beberapa potong celana untuk kemudian dijual kembali ke penambang emas. Celana kanvas ini berbahan denim, yaitu jenis katun tebal. Bahan ini dibuat pertama kali di kota Nimes, Prancis, yang dalam bahasa Prancis yaitu denims, yang artinya dari Nimes. Singkat cerita, celana kanvas buatan Levi ini laku keras. Ia kemudian meningkatkan kualitas dengan menggunakan bahan yang lain. Salah satunya kain yang berasal dari Genoa, Italia. Para pembuat kain di Genoa ini menyebut bahan buatan mereka dengan nama jeans. Dan oleh Levi, diubah namanya menjadi jeans. Para penambang pun ketagihan dengan celana buatan Levi. Hingga muncul istilah loose pant of Levi, atau yang artinya celana si Levi, yang mana Levi's menjadi merek dagang celana jeans pertama di dunia. Jadi itulah sejarah bagaimana celana jeans ditemukan.

MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini di hari Selasa ini 29 September 2026 bakal ditemenin sama Edit Tama ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren-keren teman Pro 2. Dan di malam hari ini ada seorang wanita cantik yang akan gue ajak ngobrol. Kita bakal ngobrol bareng teman Pro 2 karena dia baru aja menjadi runner up di sebuah ajang pencarian bakat dan juga baru aja ngerilis single terbaru di Demam Pro 2. Kira-kira apa ya? Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan di malam hari ini, karena kita bakal seru-seruan bareng sama Fidra teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin bertanya, pingin seru-seruan, pingin say hi, pingin absen, boleh banget teman Pro 2. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, gue bakal balik lagi nanti bareng sama Fidra teman Pro 2. Jadi buat kamu, pastiin cari tempat ternyaman kamu, karena 1 jam ke depan gue bakal ngajak lo buat seru-seruan bareng sama Fidra di MLC Music Live Chat.

0: Slow lah.
1: Kenapa tuh?
0: Enggak tahu kenapa, kayak positif aja.
1: Makasih loh.
0: Tapi emang lu orang yang cheerful gitu kah, atau sebenarnya kayak ya udah be aja gitu?
1: Sebenarnya depends ya. Kalau misalnya ketemu sama orang yang kayak aku rasa bisa kayak match energinya, bisa yang kayak nge-hype up juga, pasti aku bakal yang kayak cheerful gitu. Tapi kalau misalnya ketemu orang yang kayak diam juga, aku yang kayak bakal kayak bingung gitu kan menunjukkan sisi yang cheerfulnya.
0: Oke. Tapi lu seorang introvert apa extrovert sih sebenarnya?
1: Ya mungkin lebih ke extrovert kali okay, ya.
0: Oke. Berarti lu maksudnya sering lah ya ngobrol sama orang-orang.
1: Iya. Yeah, gitu kan?
0: Lebih aktif mungkin ya. Alright, ini ada Fidra, dia adalah runner up berarti ya.
1: Yes.
0: Runner up dari The Icon.
1: Yeah, nah,
0: ini yang baru selesai di Agustus kemarin ya.
1: Yes.
0: Wow, gimana rasanya menjadi seorang runner up nih?
1: Yeah.
0: Agak menyesal nggak sebenarnya?
1: enggak dong.
0: Karena gini, gue kayak pernah dengar atau pernah baca sebuah buku gitu ya. Pokoknya kalau yang juara dua itu biasanya yang lebih sedih dari ketiga juara nih biasanya.
1: Iya, karena katanya kalau misalnya juara tiga itu kan dia udah ngalahin juara empatnya kan. Kalau juara satu tuh kayak kalau juara dua tuh yang kayak kalah ngalahin juara satunya gitu kan.
0: Iya bener, kayak aduh dikit lagi nih.
1: Kayak dikit gitu lagi kan. Nih.
0: Bener. Tapi gimana perasaannya setelah bisa keluar menjadi juara kedua di The Icon nih?
1: Iya, pastinya happy banget ya, karena nggak menyangka dari awal kayak ngikut The Icon juga ya, kita sebenarnya go with the flow aja.
0: Bener-bener.
1: Nggak pernah berharap yang sampai bisa maju sampai grand final, jadi kayak it is a blessing for me juga udah masuk sampai grand final tuh ya, kayak ya udah apapun hasilnya ya udah juara gitu.
0: Oh iya, bahkan di grand final kayak udah ya udahlah serahin aja hasilnya sama.
1: Iya. Tapi ya itu. Menurut aku sih sedih pasti ada, karena kan semua orang pasti yang kayak berharap aku mau jadi juara satu gitu kan, mau jadi yang pertama. Cuman ya kayak balik lagi kalau melihat dari segi perjuangan apa yang udah dilalui, menurut aku masuk grand final tuh udah merupakan sesuatu yang kayak nggak aku sangka.
0: Bener. Karena kan juga pasti udah istilahnya ngalahin dari beribu peserta mungkin ya sebelumnya.
1: Bener.
0: Tapi apa maksudnya setelah ikut The Icon, kira-kira apa nih perspektif lu tentang dunia musik yang berubah gitu apa?
1: Iya, perspektif yang berubah itu it's not as easy as I imagine it gitu loh. Kayak ternyata banyak sekali yang apa ya, orang-orang yang kita gak sangka kita pernah ketemu. Terus kayak gak menyangka juga kayak ternyata respon dari orang itu apa ya, nggak akan selalu support sama kita ya, gitu. Akan selalu ada pro dan kontra, jadi kayak aku lebih ke sekarang lebih kayak diajarkan untuk harus siap menghadapi kerasnya dunia entertainment industry music gitu.
0: Iya, kalau kata orang kerasnya industri lah.
1: Yes.
0: Bener-bener. Tapi lu masih maksudnya kayak ya, balik lagi tadi yang seperti yang lu bilang gitu kan, ada pro dan kontra gitu. Yeah. Ada yang support lu, ada mungkin ya sejajarnya ngehina lu atau maki-maki lu gitu. Tapi lu ngelihat hal itu gimana? Apa lu ngedrop kah? Sempet ngedrop kah atau gimana tuh?
1: Sempet ngedrop sih pasti iya ya, karena siapa yang gak kaget gitu kan. Kita cuma nyanyi nih menampilkan terbaik, tiba-tiba yang kayak kurang ajar lo, jahat lo, gini segala macam dikata-katain kayak gitu kan. Jadi kayak pasti awalnya ada rasa sedih, tapi kayak lama-lama ya udah I cope with it. Terus ya udah jadinya kayak udah terbiasa gitu kan, kayak ya udahlah.
0: Bener, namanya juga maksudnya kita di dunia entertainment gitu kan.
1: Iya.
0: Maksudnya kita gak bisa memuaskan hati semua
1: orang.
0: Gitu kan. Pasti ada juga orang-orang yang mungkin gak suka sama kita.
1: Bener,
0: gitu
1: iya.
0: Kan. But anyway, ngomongin soal dunia musik gitu kan, lu udah bermusik dari kapan sih sebenarnya?
1: Kalau misalnya bermusik, kalau hobi sih sebenarnya udah dari dulu aku suka nyanyi, dari aku kecil, dari 3 tahun.
0: Oke.
1: Iya, tapi aku kayak baru les-les nyanyi itu waktu aku SD kayaknya, kelas 2. Cuman yang aku benar-benar serius mau belajar nyanyi itu waktu aku dari kelas 4 SD. Di situ kayak aku sering bikin cover-cover di Instagram, di YouTube. Aku bahkan ada kayak nulis-tulis lagu gitu.
0: Oh, serius dari dulu udah nulis lagu.
1: Cuman cuman kayak direkam-rekam gitu aja, bukan yang dirilis secara official gitu.
0: Tapi lu posting ke sosmed?
1: Iya, aku posting. Tapi sekarang udah aku hapus. Kayak memalukan deh kayaknya. Kayaknya memalukan deh.
0: Bener, jejak digital ya sekarang ya. Oh gitu. Berarti udah apa maksudnya tadi kan yang mulai fokus di kelas 4 SD gitu. Apa yang akhirnya gue pengen fokus sama musik gitu.
1: Karena kayak aku merasa dari musik ini kayak aku ketemu my happiness gitu loh. Jadinya kayak apa ya? Menurut aku dalam kehidupan kita tuh pasti selalu melekat dengan musik. Apapun yang terjadi tuh pasti selalu ada musik gitu kan. Jadi menurut aku itu penting banget, dan menurut aku peluangnya juga besar dari musik, dari bernyanyi gitu. Kapan lagi kita melakukan hobi kita tapi kita juga bisa mendapatkan sesuatu yang menguntungkan.

0: kan untuk
1: nah,
0: kita.
1: Itu
0: tuh, jadi kayak karena awalnya tuh sebenarnya karena aku sering ikut-ikut lomba.
1: Oke.
0: Okay. Iya, karena aku sering ikut lomba di daerah aku, terus ternyata menang terus tuh dari situ kayak dapat tawaran, kamu nyanyi di sini enggak? Di sini.
1: Oke. Okay.
0: Dipanggil untuk nyanyi di event-event, job-job gitu. Nah, akhirnya kayak aku mulai serius nih, kayaknya aku beneran pengen serius di nyanyi gitu.
1: Oke. Okay. Oh, berarti dari dulu sempat ikut lomba-lomba, akhirnya dapat kerjaan pertama kali lah ya istilahnya,
0: yeah,
1: yang menghasilkan, yeah, dari hobi yang dilakuin gitu kan. Gue mau nanya sih sebenarnya, penasaran aja. Lu boleh jawab, boleh enggak sih sebenarnya. Lu inget gak pertama kali dibayar buat nyanyi itu berapa?
0: Ingat. 100.000 pernah.
1: Oh iya,
0: yes.
1: Itu kelas berapa berarti? Umur berapa?
0: Itu waktu aku SMP, okay. Kelas 7.
1: Itu acara pensi kah atau?
0: Aku lupa itu acara apa, pokoknya itu lagi ada acara. Aku lupa acara apa, kayak gathering gitu, ngumpul-ngumpul terus dipanggil nyanyi, ya udah dapat 100.000.
1: Oh wow, tapi
0: ada makan, ada rendang. Ada makanan.
1: Bener.
0: Jadi kayak ya udah, that was okay.
1: That was okay lah ya. Tapi kan umur segitu dapat 100.000 dari hobi itu seneng banget rasanya.
0: Kayak ya udah
1: kan?
0: Udah happy gitu kan.
1: Iya,
0: karena hobi juga.
1: Bener. Tapi akhirnya long story short, lu mutusin buat ikut The Icon.
0: Iya. Yeah.
1: Apa yang memantik lu buat ikut The Icon sebenarnya?
0: Sebenarnya tuh ya dari awal kan kita pasti nyari relasi terus, nyari kayak informasi lomba kemanapun, apapun itu, coba ngikutin. Tapi mungkin di sebelum-sebelumnya kan belum dapat nih rezekinya.
1: Yes.
0: Terus akhirnya dari The Icon ini aku tuh sebenarnya dihubungin sama pihak SCTV.
1: Okay.
0: SCTV. Jadi akhirnya karena ada waktu itu satu video aku di TikTok yang naik, mereka ngehubungin aku kayak nge-reach out, kamu mau enggak kalau ikut audisi The Icon, bersedia enggak? Akhirnya aku bersedia, aku coba ikutin prosesnya dan aku audisi secara online. Ya udah, ternyata dari mereka juga mereka suka sama aku, akhirnya lolos gitu ke top 24.
1: Wow,
0: iya.
1: Dari top 24 sampai ke
0: top
1: grand final,
0: yeah,
1: top 2 ya. Wow. Seru banget nih pasti perjalanannya, yeah, lumayan lah ya, naik turunnya. Gokil banget ya. Tapi akhirnya dari The Icon itu ngerilis sebuah single ya.
0: Iya. Yeah.
1: Single yang berjudul adalah
0: Kronologi.
1: Nah, buat kamu yang penasaran sama kronologinya, boleh banget nih teman Pro 2, seru-seruan di malam hari ini, boleh langsung merapat di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811 800 105. Habis ini kita bakal bahas soal lagu terbarunya, single terbaru, single perdana berarti?
0: Iya.
1: Bisa dibilang lah ya,
0: single
1: dirilis
0: perdana.
1: Ya.
0: Iya.
1: Ya secara resmi dirilis nih.
0: Iya.
1: Nanti kita bakal ulik-ulik, jadi pastiin kamu buat tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Fedra. Alright. Tadi kita sempat ngobrol di off air ya, ternyata lu masih 16 tahun ya.
1: Iya. 16 tahun.
0: Jujur, gue merasa sepuh di sini ya. Bener-bener. Tapi kita ngomongin soal single perdana lu yang secara resmi dirilis ya. Karena kan lu juga nulis lagu kan, pernah diupload kan.
1: Yeah.
0: Iya kan. Ini judulnya adalah Kronologi nih.
1: Yes. Ya.
0: Jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang yang berada di hubungan, tetapi dia merasa kayak hubungan itu kayak udah gak ada sparksnya lagi.
0: Okay.
1: Dia kayak mulai lost feeling sama pasangannya. Terus kayak dia mulai bosan. Dia kayak bertanya-tanya kenapa ya aku merasakan kayak perasaan ini. Dia bingung sama keadaannya. Tapi dia gak sadar kalau sebenarnya dia tuh yang red flag.
0: Oh,
1: sebenarnya dia tuh kayak belum move on juga dari luka lamanya, tapi dia udah mencoba sama orang baru. Jadi kayak dia menjadikan seseorang ini sebagai pelampiasannya dia.
0: Okay.
1: Tapi dia kayak bertanya-tanya kenapa jatuh cinta itu gak selamanya. Gitu-gitu. Padahal dia yang red flag.
0: Iya.
1: Jahat emang.
0: Bener, jadi sebenarnya si orang ini gitu kan pengen nyari apa ya, sebuah shortcut lah ya.
1: Yeah.
0: Dengan mungkin sama orang baru. Ternyata
1: bener.
0: Dia ya udah cuman jadi pelampiasan aja. Gitu kan. Bener, wow. Okay. Tapi gimana maksudnya ketika mungkin gue nanya lu sebagai POV seorang yang 16 tahun ya. Gue gak tahu sih, lu udah cita-citaan gak sih SMA? Udah lah ya. Udah tahu lah ya, setidaknya lah ya.
1: Begitulah, bener.
0: Tapi menurut kamu nih ya, mungkin yang menyanyikan lagu ini gitu kan, gimana maksudnya sebenarnya si ceweknya ini berarti melakukan hal yang salah sebenarnya.
1: Iya.
0: Gitu
1: dia,
0: ya.
1: Dia yang red flag.
0: Dia yang red flag ternyata. Yeah. Berarti apa maksudnya? Berarti kan ketika dia melakukan ini, dia itu enggak sadar gitu kan kalau dia red flag. Nah, pada titik apa dia harus sadar gitu, dia itu red flag, dia yang salah sebenarnya gitu.
1: Gimana ya? Sebenarnya kalau di lagu ini ada lirik kayak tahu mengapa ku tak cinta lagi padamu sang pesona. Apa karena bosan saja? Apa karena ku peran jahatnya? Gitu. Jadi sebenarnya dia tuh kayak udah mulai kayak apa aku yang jahat atau gimana gitu. Sebenarnya kayak agak tersadarkan dikit tapi kayak enggak gitu. Kayak denial sebenarnya gitu.
0: Bener. Oh, berarti di lagu ini kayak dia tuh sedang mengalami kayak
1: bingungan
0: gitu.
1: Iya, bertanya-tanya kayak apa sih yang terjadi gitu.
0: Benar kayak antara ini sebenarnya yang salah tuh emang cintanya ini atau dianya.
1: Bener.
0: Gitu ya. Benar. Tapi menurut kamu si cewek ini berarti harus apa?
1: Ya stop.
0: Ya, tapi kan dia masih denial gitu kan?
1: Iya kan. Jadi kayak sebenarnya kalau udah sadar ya udah stop, putusin, selesai dulu sama luka lamanya, jangan mulai dulu.
0: Bener sih. Kata gue sih lebih ke kasihan cowoknya ya.
1: Iya kan, kayak aduh.
0: Karena cewek mungkin udah effort segala macam,
1: iya,
0: tapi
1: gitu.
0: Ceweknya ya dia kayak ya. Sebenarnya nggak mempermainkan juga sih sebenarnya,
1: iya,
0: cuman emang dia ternyata dia nggak sadar kalau dia yang salah,
1: benar,
0: gitu kan?
1: Iya.
0: Wow, oke. Tapi kan sebenarnya ini apa ya? Kalau mungkin buat lo sebagai seorang yang berusia 16 tahun, mungkin ini cintanya agak kompleks gitu kan? Ceritanya cukup kompleks gitu kan?
1: Iya, sangat kompleks sih sebenarnya. Susah banget memposisikan diri aku sebagai kayak the bad guy in the story gitu.
0: Yeah.
1: Karena mungkin yang dialamin yang dijahatin kali, gitu. Iya, mungkin kayak gitu kali ya. Jadi agak susah gitu.
0: Oh gitu. Oke, tapi gimana caranya akhirnya bisa menempatkan posisinya, mungkin menempatkan diri kamu di lagu ini tuh gimana akhirnya?
1: Iya, jadi kayak aku tuh waktu recording aku coba kayak cermati liriknya satu-satu. Aku baca ulang-ulang. Okay, aku yang jahat di sini, aku harus kelihatan sombong nyanyiinnya. Aku punya jahat di sini, aku kayak mau revenge sama seseorang gitu. Terus kayak dibantu juga sama vocal directornya.
0: Okay.
1: Kayak kamu harus masukin feelings kayak seperti ini di sini. Kamu harus kayak seakan-akan kamu marah, kamu sombong kayak gitu.
0: Oh, okay. Berarti directornya itu juga, maksudnya vocal directornya juga mengarahkan dari emosinya juga.
1: Yes, benar.
0: Itu mungkin yang bikin lo mungkin lebih kebayang ya sama ceritanya.
1: Benar.
0: Ya. Tapi lo berarti lagu ini ditulis sama
1: Alam Urbah.
0: Alam Urbah.
1: Yeah.
0: Ya. Lo sempet kayak tanya-tanya nggak ke dia? atau enggak sebenarnya tentang maksudnya tentang latar belakang lagu ini, mungkin perasaannya gimana sih si orang ini gitu?
1: Enggak sih sebenarnya, karena kan kita proses recording lagu ini tuh waktu karantina.
0: Oh oke. Okay.
1: Jadi dapat lagunya juga misalnya hari ini kita recording, dapat lagunya tuh kayaknya baru beberapa hari sebelumnya gitu dikasih tahu. Karena kan itu kan kita baru recording lagu tuh waktu top 3.
0: Oke. Okay.
1: Jadi beberapa hari setelah itu langsung kita recording lagunya. Jadi kita harus mempelajari lagu itu di tengah kehektikan top 3 itu. Jadi kayak benar-benar enggak ada waktu buat chit chat, kita kayak mempelajari lagunya. Aku bahkan pelajari lagunya tuh kayak subuh-subuh gitu setelah pulang gitu.
0: Wow, oke, okay. berarti ini PR yang lumayan juga ya untuk mendalami lagu ini sebenarnya ya, karena mungkin ini ceritanya kompleks juga, terus juga kamu yang juga maksudnya di kesibukan The Icon juga di top 3 itu yang jelas kayaknya gue kebayang sih sesibuk apa sih top 3 itu sih.
1: Iya.
0: Benar. Tapi gimana lu punya cheat code enggak sih, karena katanya kan ini beberapa hari sebelum recording gitu kan, buat ngapalin, buat mendalami liriknya segala macam. Gimana teknik kamu buat mempelajari semua itu dalam waktu cepat tuh gimana?
1: Mendengar sambil tidur. Selalu itu. Jadi kalau ditanya kemana-mana, aku di radio manapun juga kayak aku jawab, aku tuh ngapain lagu sambil tidur.
0: Oh iya.
1: Jadi misalnya ini aku tidur nih, aku tiduran, terus aku play di sini sambil merem gitu, kayak aku meresapi, aku merasakan lagunya sampai tidur. Gitu.
0: Biarkan alam bawah sadar yang mencerna ini semua gitu kan.
1: Terus aku tuh pernah ya, kalau misalnya enggak hafal lagu, aku tuh sampai ke bawah mimpi. Oh. Itu yang kayak saking gilanya aku, yang kayak enggak hafal lagu, aku ke bawah mimpi, akhirnya aku bangun ngapain lagunya.
0: Oh iya. Gitu. Sampai segitunya maksudnya dari ke bawah mimpi, enggak hafal, akhirnya bangun buat ngapain.
1: Iya. Aku tuh sering banget guys, kalau misalnya aku tuh mikir tentang sesuatu, itu pasti bawa dalam mimpi aku, kayak alam bawah sadar aku tuh yang kayak aku enggak ngerti, sering banget.
0: Wow. Okay. Ini menarik sih. Maksudnya di bawah sambil tidur, bahkan sampai ke bawah ke mimpi gitu kan, segala macam. Dan tapi gimana? Maksudnya selama proses rekaman, recording, akhirnya ada kesulitan nggak ketika recording lagu ini?
1: Kesulitannya sih mungkin karena waktu itu tenggorokan aku tuh sebenarnya lagi kayak nggak baik-baik aja, lagi kayak kering banget, lagi batuk sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi kayak waktu take lagu itu aku kayak pemanasan berkali-kali, kita sampai retake berkali-kali retake terus sampai akhirnya suara aku panas, baru akhirnya jadilah sesuai dengan apa yang diinginkan gitu, sampai suara aku benar-benar kayak kedengaran udah lebih fit lagi. Jadi akhirnya baru kita mulai. Okay. Terus yang awalnya susah tuh juga kita tuh nyocokin nada dasarnya.
0: Oh,
1: jadi kayak di lagu tuh, di lagu aku tuh kayak banyak banget modulasinya sebenarnya, perpindahan nadanya, karena menyesuaikan sama range vokal aku juga gitu.
0: Okay.
1: Jadi tuh yang awalnya yang kayak ini kalau misalnya di sini nanya kerendahan deh, tapi kalau misalnya ini kerendahan nanti yang satu ketinggian banget gitu.
0: Itu PR sih. Nah,
1: jadi ya
0: itu
1: gitu PR. Deh.
0: Bener. Oh berarti di lagu ini banyak modulasi ya. Ada berapa? 2, 3?
1: Kayaknya tuh ada 1 atau 2 kali. Pokoknya dari first pertama ke pre-chorus tuh modulasi, baru ganti lagi modulasi. Jadi kayaknya 2 kali deh.
0: Wow, itu sih udah agak PR juga di situnya ya.
1: Iya.
0: Benar. Tapi so far setelah lagunya jadi, lagunya dirilis, how do you feel?
1: I like the song so much dari awal, kayak I enjoy singing it juga. Emang sesuai banget dengan genre yang aku suka ya, pop ballad kayak gitu. Terus ya jadinya kemana-mana bawain lagu itu aku kayak jadi apa ya, nostalgic juga sama selama zaman-zaman yang hektik banget. Terus semakin kesini aku kayak semakin mengenal lagunya lagi. Jadi kayak tahu, oh ini bisa dikesiniin nyanyinya, ternyata pembawaannya harus seperti ini. Jadi kayak aku belajar banyak gitu.
0: Ya. Tapi kamu puas sama hasilnya?
1: Puas dong.
0: Puas banget ya. Alright. Yes, abis ini kita bakal dengerin lo single perdananya dari Fedra, Kronologi. Dan mungkin abis ini gue juga bakal sapa-sapa dulu buat kamu semua yang udah merapat bareng sama kita di MLC, di live chat dan juga di WhatsApp tentunya ya. Jadi langsung aja kita dengerin, ini dia Fedra dengan Kronologi.

0: LC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Fedra. Alright, tadi kita udah dengerin single perdananya berjudul Kronologi nih ya. Wow, tapi emang dari ceritanya dari lagunya emang cukup kompleks sebenarnya ceritanya.
1: Iya, benar.
0: Benar. Tapi berarti ini udah pernah dibawain secara live nggak?
1: Udah sering, cukup sering ya dibawain secara live.
0: Cukup sering ya.
1: Cukup
0: tapi
1: sering.
0: Di modulasi itu udah aman lah ya.
1: Iya, sudah.
0: Benar. Dan sekarang gue mau sapa-sapa dulu buat teman Pro 2 yang sudah gabung sama kita nih ya di live chat YouTube RRI Jakarta dulu nih. Gue mau nyapa buat Ilham yang katanya mau bertanya nih. Kalau Kak Fedra diberi kesempatan memilih satu musisi buat berkolaborasi, siapa yang ingin Kak Fedra pilih dan apa alasannya katanya?
1: Okay. Kalau musisi, kalau musisi aku pengen sama Pak Dedani. Ya, karena pertama udah kenal. Kedua, karena menurut aku emang Pak De itu he is a genius di music. Jadi kayak pastinya emang pengen collab gitu. Karena terakhir kali collab sama Pak De tuh kayak dapat feedback yang positif juga dari netizen gitu. Jadi ya happy gitu. Kalau penyanyi aku pengen sama Kak Isyana.
0: Kenapa tuh?
1: Karena Kak Isyana tuh kan suka explore genre-genre ya. Nah, aku tuh suka banget beberapa genre-nya Kak Isyana yang kayak misalnya dia tuh suka ke metal, tapi kadang dia kalau misalnya klasik bisa klasik banget. Nah, aku tuh pengen karena aku juga suka nyanyi klasik kan dan pernah duet sama Kak Isyana juga dengan cara yang klasik-klasik rock kayak gitu tuh pernah waktu di The Icon. Jadi kayak kayaknya kita bisa deh kalau misalnya explore something bareng gitu.
0: Seru sih. Maksudnya emang sekarang Isyana juga lagi explore parah.
1: Iya, benar.
0: Kan? Dari genre-nya gokil-gokil juga lagunya sih. Benar, tapi kalau Fedra sendiri sebenarnya genre-nya apa berarti? Pop ballad.
1: Pop ballad sebenarnya.
0: Okay, tapi yang disuka selain pop ballad adalah
1: classic rock.
0: Wow.
1: Aku suka dengerin classic rock, R&B. Tapi sebenarnya aku lebih suka dengar lagu rock.
0: Okay.
1: Iya. Yeah. Yeah. Sebenarnya lebih ke situ suka dengerin. Tapi nggak tahu kenapa nyanyinya malah ke pop ballad gini. Ya agak jauh sebenarnya.
0: Benar. Tapi kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa berarti?
1: Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Earth, Wind and Fire.
0: Okay. Wow.
1: Iya. Yeah.
0: Klasik banget.
1: Earth, Wind and Fire. Tapi sebenarnya dari dulu tuh aku paling suka dengerin The Beatles. Makanya aku bilang classic rock. Gitu-gitu.
0: Alright. Kalau yang Indo siapa sekarang dengerin?
1: Kalau Indo Fedra.
0: Bagus.
1: Streaming.
0: Bagus. Masuk. Gitu caranya ya.
1: Aduh, kalau Indo aku tuh lagi sering dengerin siapa ya? Sumpah aku nggak tahu lagi kalau ditanya kayak gini.
0: Oh iya.
1: Kalau Indo tuh sering dengerin ini. Aku lagi sering dengerin lagu-lagunya Kak Fabio sekarang.
0: Oh, Fabio Asher.
1: Iya. Yang cewek lagi sering dengerin Kak Raisa.
0: Raisa sih emang ya pastilah ya. Kayaknya semua orang juga dengerin deh. Benar. Oke, gitu ya buat Ilham ya, semoga menjawab ya. Oke, ini juga ada dari Aditya Mahendra, katanya sapa Kak Fedra.
1: Halo Kak Aditya. Ini Kak Aditya ini sering banget nontonin kalau live, kalau apapun tuh dia sering selalu ada.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Okay, ini berarti apa nama fans lu?
1: Fedrice.
0: Fedrice. Iya. Ini berarti Fedrice garis keras.
1: Iya, makasih
0: garis,
1: ya, Kak.
0: Garis keras ya.
1: Garis keras.
0: Oke. Terus ini katanya bilang Kak Fedra kolaborasi dengan Gerard, lagu tercipta untukku, cover by Ungu katanya.
1: Iya, wow. Jadi itu adalah single duet yang baru saja dirilis semalam.
0: Oh iya, oh baru banget ya.
1: Baru banget.
0: Berarti baru ini banget. Collab ya.
1: Iya,
0: single
1: collab.
0: Bisa dibilang ya rilisan kedua dari Fedra juga ya. Benar, tapi rasanya gimana bisa collab nih? Di single gue udah langsung collab ya.
1: Iya, happy banget ya. Maksudnya dapat kepercayaan untuk meremake lagunya Ungu yang udah sangat legend lagi.
0: Betul.
1: Dengan warna yang berbeda, dengan vibes yang berbeda, dan bisa collab juga sama Kak Geralto Five Diakan Indonesia. Jadi kayak happy sih aku.
0: Benar. Tapi maksudnya nggak cover, ngeremake lagu yang mungkin udah orang-orang juga udah kenal banyak, ada ketakutan sendiri dari Fedra?
1: Ya, about that pasti ada. Karena kan orang-orang pasti udah melekat dengan satu versi yang sangat legend dari Ungu, yang sangat apa ya, dibawain dengan tenang, dengan apa ya, kayak adem banget dengerinnya gitu dengan shadow. Tapi kita bawain dengan something yang berbeda, lebih R&B, lebih kekinian gitu. Lebih kayak ada improvisasinya. Jadi mungkin ada sih ketakutan kayak orang-orang mungkin apakah bakal suka, apakah bakal sesuai mungkin di telinga orang-orang yang sudah terbiasa mendengar versi umum.
0: Iya iya iya, benar benar benar benar. Oke, alright, gitu ya buat Aditya Mahendra nih. Oke, sekarang gue geser dulu ke WhatsApp nih ya. Sudah ada dari bentar gue lupa namanya siapa nih ya. Lara ya. Benar, Lara ya. Ada Lara nih, katanya selama perjalanan hidup, mungkin selama perjalanan bermusik gitu dari dulu, dari kecil kan udah nyanyi, bahkan kelas 4 SD udah fokus. Siapa nih sosok yang paling berperan dalam hidup Fedra nih?
1: Myself.
0: Oke.
1: Who else? Tapi nggak. Pertama ya pasti Tuhan ya. Kalau nggak gara-gara Tuhan nggak mungkin sampai di sini. Yes. Terus kedua menurut aku Papa.
0: Oke. Okay.
1: Karena Papa aku tuh kayak lumayan nekanin aku kayak untuk latihan terus, untuk push myself to the limit. Aku ikut lomba-lomba juga awalnya tuh karena Papa aku yang ngedorong kayak, kamu ikutan deh lomba ini, lomba ini, dicariin lomba ini segala macam, kayak coba bikin-bikin cover ini segala macam. Jadi papa aku juga kadang tuh kayak ngelatih juga aku nyanyi, misalnya kayak kayaknya ini kurang ini deh, masih jelek ini, masih kurang gitu. Jadi papa aku yang bantu aku.
0: Oh iya, oke, berarti yang selalu maksudnya ya, keluarga support, tapi papa mungkin ya.
1: Papa yang nge-push banget.
0: Nge-push banget
1: gitu.
0: Ya.
1: Iya.
0: Tapi berarti yang pertama kali ngenalin musik siapa berarti?
1: Papa juga. Ya?
0: Papa. Apa dulu yang pertama kali didengar? Tahu nggak? Ingat nggak?
1: Yang dulu aku paling ingat itu papa tuh play lagu I Will Always Love You dari Whitney Houston. Ooh. Nah dari situ aku tuh suka banget jadinya ke nyanyi. Aku juga suka Whitney Houston gitu. Jadi ada video anak kecil kayaknya ikut America Got Talent. Kalau gak salah namanya Connie Talbot.
0: Oh
1: nah,
0: I know.
1: Dia tuh nyanyiin I Will Always Love You. Dia kayak masih kecil and I, ya. Nah dari situ aku yang kayak iya aku mau juga kayak gitu. Gitu. Akhirnya aku suka.
0: Iya. Oh dari video Connie Talbot itu ya. Iya benar. Tapi emang itu ya doi juga bagus banget.
1: Bener.
0: Sih jujur ya.
1: Yes.
0: Alright. Tapi kalau gue pengen ngomongin soal mimpi lu deh. Mungkin di dunia musik, apa yang pengen lu kejar ke depannya sebenarnya?
1: Ke depannya sih aku pengen lebih apa ya, lebih bisa explore diri aku pastinya. Aku pengen rilis lagu yang kayak aku tuh juga ikut berperan banget dalam misalnya penulisan liriknya, dalam musiknya. Karena kan aku juga suka main alat musik nih.
0: Yes.
1: Jadi aku pengen juga kayak bisa apa ya, memberikan ide secara langsung gitu. Terus aku juga bukan pengen dikenal sebagai penyanyi aja, tapi sebagai musisi juga. Kayak Kak Isyana gitu.
0: Bener. Gitu. Berarti bisa apa, alat musik apa aja berarti?
1: Aku bisa piano, bisa gitar. Terus aku juga belajar main bass gitu-gitu.
0: Wow, oke. Tapi berarti yang pertama kali bisa adalah piano ya?
1: Piano.
0: Dasarnya basicnya piano ya?
1: Iya, bahkan aku tuh les piano dulu baru vokal.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Kenapa? Tapi mostly kayak gitu sih ya?
1: Iya.
0: Kenapa ya? Kenapa? Maksudnya kalau mungkin les musik pasti pertama adalah piano, mungkin basicnya kali.
1: Karena emang kayak dasarnya, kayak mother of music tuh kayaknya piano ya. Karena kalau udah bisa piano pasti belajar yang lain tuh gampang.
0: Bener.
1: Karena udah ngerti basicnya.
0: Nah
1: gitu.
0: Itu sih, mungkin itu salah gue juga sih, dulu gak belajar piano ya. Gue langsung gitar gitu ya, C, A minor, G minor. Gitu ya. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Fedra. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Vera. Alright, buat single kronologi nih ya. Ini berarti udah ada MV-nya ya? Visualizer-nya
1: udah
0: visualizer
1: ada.
0: Visualizer ya? Bisa ditonton di mana berarti?
1: Di YouTube-nya Trinity ada, di YouTube-nya Vedra ada.
0: Alright, yeah, sekarang YouTube bisa collab juga ya sekarang ya. Jadi enak ya. Bener-bener. Tapi kalau menurut Vedra nih ya, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin pas kapan nih momennya nih?
1: Best momennya. Malam-malam lagi sendiri
0: tidur.
1: Di
0: itu Pedra ya.
1: Itu Pedra kalau itu. Didengerin malam-malam waktu lagi galau, waktu lagi kayak emang lagi benar-benar bingung kayak mikir gitu kan. Biasa kan di atas jam 10 malam tuh rawan galau-galau gitu kan. Kalau kata papaku jangan dengerin kronologi sambil bawa mobil karena nanti ketabrak, yang ada mau bunuh diri gitu. Katanya nanti galau bunuh diri jadinya.
0: Benar-benar terlalu sedih gitu, ya kalau lagi nyetir sendirian yeah, malam-malam lagi. Aduh.
1: Yeah, rawan tuh.
0: Rawan. Jangan ya, setidaknya ada temennya. Berarti paling cocok ya, lagi di kamar, lagi ya, jam-jam rawan, ini ya overthink ya.
1: Benar.
0: Ini lagi ya cocok bagi buat kamu dengerin ya. Tapi kalau dari Vedra sendiri nih yang nyanyiin lagu ini, kalau kamu ngelihat lagu ini, ceritanya, kalau divisualkan sebagai sebuah warna, kira-kira warna apa?
1: Warna hitam.
0: Wow, oke. Okay. Dark banget berarti ya.
1: Ya karena kayak ya kayak ini lihat hati nih. Biasa kan hati orang putih, kalau ini hitam hatinya. Karena dia yang jahat.
0: Bener. Ternyata dia yang jahat.
1: Dia
0: gitu
1: yang jahat
0: ya.
1: Jadi kayak hitam gitu.
0: Bener. Oke, berarti mungkin dengerin lagu ini bisa kayak apa ya, ngerimain diri sendiri gitu. Kalau diri sendiri tuh belum tentu kita yang benar. Gitu
1: bener.
0: Kan.
1: Iya
0: bener. Jadi pengingat juga buat kita ya.
1: Bener.
0: Oke. Mungkin boleh gak sih nyanyi sedikit? Mungkin bagian refnya atau
1: boleh.
0: Boleh, silakan dikit aja.

0: Begitu.
1: Wow. Ya udah lah ya, suaranya gak usah diraguin lagi lah ya. Mungkin buat gue yang mungkin apa ya, menggambarkan tadi suaranya adalah kayak melayang-layang di atas kepala gitu, nadanya gitu kayak, yeah, kayak iya kan. Gue gak tahu tekniknya apa, itu namanya head voice kah atau apa.
0: Head
1: voice ya, bener, yeah, bener ya. Bener-bener ini jago gue. Kok kayak NPD orangnya. Bener-bener. Berarti lagu ini bisa didengerin di mana aja berarti?
0: Bisa di semua digital platforms.
1: Oke, okay, yes. Di semua DSP bisa, yes. Tadi Visualizer bisa ditonton di YouTube-nya Trinita, Trinity sama Trinita sih. Maaf. Trinity itu sama Fedra gitu, yeah, ya. Dan terus bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia, yes. Alright, terakhir deh mungkin dari Fedra, ada yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Fedrice ya.
0: Iya,
1: yeah,
0: buat seluruh teman-teman Pro 2 dan teman-teman Fedrice, terima kasih sudah mendukung aku sejauh ini. Aku mengingetin buat kalian, jangan lupa dukung aku. Pokoknya dengerin lagu aku terus, Kronologi, dan single terbaru aku yang berjudul Tercipta Untukku bisa kalian dengerin, stream di semua music digital platform. Dan jangan lupa juga untuk nonton Visualizernya di YouTube aku.
1: Alright, itu dia ya. Tapi tadi apa yang collab yang terbaru ya, duet, yeah, ya, itu juga bisa didengerin juga, yes, berarti ya
0: juga.
1: Benar-benar. Tapi ada gak yang bisa dibocorin tentang next project ya, atau belum ada yang bisa dibocorin?
0: Mungkin
1: akan ada, tapi ya
0: akan ada. Akan ada. Cuman belum bisa mungkin ya dibocorin. Alright,
1: nanti ditunggu aja lah, yeah, ya.
0: Mungkin aja. Stay tune.
1: Dicek di social media Fedra, yes, aja. Di mana bisa di follow?
0: Di TikTok dan di Instagram namanya Fedra_Victor.
1: Nah, itu dia. Jadi yang kepo bisa langsung ke sana aja. Tanyain, yes, langsung, DM aja langsung.
0: Aduh.
1: Jangan ya, jangan. Kasihan nanti enggak bisa tidur gitu kan. Alright, terima kasih Fedra. Thank you so much. Ditunggu next project-nya. Mungkin nanti kita akan ngobrol lagi di single, siap, selanjutnya, di EP atau, yes, di album ya.
0: Amin, amin.
1: Amin ya, ya.
0: Amin.
1: Atau mungkin nanti ketika udah tour kemana-mana,
0: amin,
1: ya. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit, dan juga
0: Fedra.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Sampai jumpa.

0: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi.

0: Pak, jangan lewat Jalan Pahlawan ya.
1: Kenapa, Non?
0: Ada demo besar-besaran di gubernuran. Kacau, bakar-bakaran segala.
1: Ya udah, kita lewat balai kota saja ya, Non.
0: Eh, jangan-jangan, Pak. Aku lihat di medsos lagi ada tawuran taksi online sama ojek online. Aduh, gimana dong?
1: Coba kita dengar infonya di radio.
2: Saat ini, arus lalu lintas di Jalan Pemuda arah Tugu Muda ramai tapi lancar. Jalan Pahlawan arah Simpang 5 terpantau lancar.
0: Loh, kok beda sama yang di medsos beritanya? Wah, hoax nih.
3: Masih ketipu juga dengan berita hoax. Sekarang ini sedang menjadi masalah yaitu penyebaran informasi palsu maupun membodoh-bodohi masyarakat sekitar demi kepentingan pihak tertentu. Yuk teliti dalam membaca informasi. Jangan asal sebar informasi yang kita dapat. Kita bisa cross-check kebenarannya dengan mendengarkan informasinya di radio.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Hey bro, sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.

0: What are y'all talking about?
1: You know what? I don't even care. I need a photo with Drake because my Instagram is weak as fuck.
2: What are you talking about?
3: I'm just being real. My shit, look.
4: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
5: Air sama ikan, Bu.
4: Pintar.
6: Buat Tuan, Bu.
4: Bagus.
7: Saya, Bu.
4: Apalagi?
7: Sampah.
5: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gendeng ini disebut sebagai gendeng dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gendeng dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gendeng lain dengan sak. Contoh, gendeng ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendengnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Bunda.
1: Kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
0: Senang, Bunda. Tapi teman-teman tuh...
1: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
0: Bukan begitu, Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain? Rambutnya beda.
1: Oh, begitu. Terus apa lagi?
0: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu, Bunda?
1: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik. Agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
0: Oh, begitu ya, Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.

Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga Mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat Mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

kis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.
1: Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia demi

Langsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Cukup satu untuk dengarkan RRI di mana saja.
1: Welcome to RRI Play.
0: Download dan upgrade aplikasi RRI Play versi 2 Android di Google Play Store, iPhone. Ratusan channel RRI dalam genggaman. Download dan upgrade aplikasi RRI Play versi 2 Android di Google Play Store, iPhone di App Store.
1: Welcome to RRI Play.
2: I gotta find my way back to summer paradise.

0: Selamat pagi, Ma. Wah, sarapan paginya enak nih.
1: Pagi, Tika. Sarapan dulu, Nak.
0: Oh iya, Ma. Hari ini Tika ada kegiatan menanam pohon bersama teman-teman di sekolah. Memangnya kita tanam pohon banyak-banyak buat apa, Mama?
1: Oh, bagus, Nak. Menanam pohon tentu ada manfaatnya.
0: Ayo, Kak Ma. Bukannya menambah banyak sampah. Kan debu daun-daun yang gugur bisa bikin kotor.
1: Tentu saja tidak, Nak. Kalau kita manusia sadar untuk membersihkan sampah daun-daunnya, tentu tidak akan mengotori jalan ataupun halaman. Namun, ada manfaat dari menanam pohon, seperti mengurangi pemanasan global, sebagai sumber oksigen, dapat menyimpan air dalam tanah, dan juga bisa menyerap polusi udara. Serta masih banyak manfaat lainnya. Begitu, Nak.
0: Oh, jadi itu manfaatnya. Tika jadi tahu sekarang. Oh iya, Tika berangkat sekolah dulu ya, Ma.
1: Ajari anak-anak kita untuk ikut menyelamatkan bumi melalui cara sederhana dengan menanam pohon. Selamatkan bumi, selamatkan generasimu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi. Pesan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.
2: Tahukah Anda bahwa ada wilayah Nusantara yang tidak pernah dijajah oleh Belanda? Wilayah tersebut berada di daerah Sulawesi Tenggara, yaitu Buton. Wilayah Buton letaknya berada di kaki sebelah kanan dari Pulau Sulawesi. Dahulu Buton merupakan wilayah kerajaan, yakni Kerajaan Buton, yang mana penduduknya tidak pernah sama sekali mengalami kerja paksa oleh pihak Belanda. Jika Belanda menjajah Buton, maka Belanda akan kesulitan menemukan tempat transit yang tepat. Apalagi Kerajaan Buton merupakan salah satu kerajaan yang dikenal cukup kuat pada saat itu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tiada seorang pun manusia lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun, lembut kepadamu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salah omong, salah tingkah, itu satu hal yang menurut Ana sih wajar-wajar aja. Namanya kita manusia, wajar kalau kita salah omong,

orang udah berbuat salah sama kita, kemudian kita maafkan dia, nanti berapa waktu lagi berbuat salah lagi sama kita, mulai hati kita udah malas memaafkan dia. Padahal kita berbuat dosa sama Allah berkali-kali. Bahkan hari ini berbuat dosa, besok berbuat dosa, kemudian minggu depan berbuat dosa. Dan setiap kali kita beristighfar, minta ampun sama Allah, Allah maafkan kita. Maka kalau ada orang berbuat salah sama kita, maafkan dialah. Jangan menyimpan duri di dalam hati. Ustaz, tapi sakit nih hati Ustaz. Ya kalau namanya sakit hati, apa mau dibiarkan hati itu sakit? Dengan kita memaafkan, plong hati kita rasanya. Hilang semua duri yang ada dalam hati kita. Dan jangan merasa hina ketika memberikan maaf. وَمَا زَادَ اللَّهُ بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًا. Kita minta maaf, Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita. Jangan merasa kita karena meminta maaf, oh rendah kau ketika minta maaf. Dan tatkala kita memberikan maaf, jangan mengira kita juga, aku kalau ngasih maaf dia seakan-akan aku gak punya harga gitu. Tidak. Bagaimana kalau yang berbuat salah sama kita, orang yang dekat sama kita, kerabat kita, istri kita, anak kita, atau siapalah orang-orang yang dekat sama kita. Kira-kira berapa kali kita harus memaafkan dia, Ustaz? Menurut Ana, orang yang biasa satu rumah, tiap hari ketemu, wajar terjadi salah faham, salah omong. Dan saya rasa akan terulang kembali kesalahan-kesalahan itu. Terus bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita? Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Umar, dan hadis ini sahih, ada orang datang kepada Rasulullah SAW, tanya, ya Rasulullah, kam na'fu an khadim, berapa kali kita memaafkan pembantu? Pertanyaannya pembantu, karena pembantu itu ada bersama kita, di rumah kita, yang bisa berkali-kali dia berbuat salah sama kita. Fasamata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul diam. Kemudian beliau mengatakan kepada orang ini setelah dia bertanya lagi, kam na'fu an khadim, berapa kali Rasulullah kita memaafkan pembantu? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? U'fu anhu 70 marrah fi kulli yawm. Maafkan dia setiap hari ini 70 kali. Ingat, 70 kali. Jadi kalau ada orang berbuat salah sama dia, maafkan dia. Berapa kali? 70 kali kata Rasulullah SAW. Maka jangan bosan-bosannya memaafkan orang. Karena pada hakikatnya ketika kita memaafkan orang, kita mengharapkan maaf dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada sejatinya kita sering berbuat dosa, kita sering berbuat salah. Dan ingat, 70 kali itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum.

Ya Allah, berikanlah aku kesabaran saat segalanya tidak berjalan sesuai dengan keinginanku. Engkau tahu apa yang terbaik untukku. Bantu aku untuk menerima apa yang telah Engkau putuskan untukku. Dan jadikanlah diriku masuk di antara hamba-hambamu yang bersyukur. Allah.

0: Ji, suaranya macam... Astaga, Om Markus tebang pohon lagi nih. Om Markus. Om, kenapa tebang pohon lagi? Kemarin kan Om sujanji toh sama warga untuk tidak menebang pohon sembarangan.
1: Aduh, Ita. Om minta maaf. Om juga rasa bagaimana tapi Om butuh uang.
0: Aduh, oke sudah Om. Tapi ini yang terakhir ya Om tebang-tebang pohon di sini. Tanah di sini tuh rawan, Om. Satu pohon hilang saja, tanah ini bisa longsor.
1: Iya, Ita. Om janji ini yang terakhir. Besok Om akan datang bawa bibit pohon untuk tanam bersama warga di sekitar. Untuk ganti pohon yang Om sempat tebang ini.
0: Ih, asik. Kita tanam pohon bersama lagi. Life's a happy
1: thing. Satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan 100 nyawa di masa depan. Tebang satu, tanam 1000 harapan. Cegah bencana mulai dari menjaga pohon di sekitar kita.

0: beberapa hari ini sih hujan deras terus, jadi jangan sampai ada longsor lagi nih.
1: Om, kenapa ini? Macam beban berat kah?
0: Begini Tante, berapa hari ini kan hujan terus, saya takut longsor Ale. Kalau longsor bagaimana? Tung mati semua kapa?
1: Astaga Om, itu yang saya bilang kemarin toh. Tong dua pergi ikut sosialisasi kebencanaan. Jadi Om, kemarin itu dong bilang kalau tong tinggal di daerah yang rawan longsor, kita harus bisa mengenali tanda-tanda yang muncul. Macam jalan retak kah, pohon atau tiang yang tiba-tiba miring kah, air dari mata air yang tiba-tiba keruh, dan suara-suara gemuruh. Dan satu lagi Om, jangan lupa juga untuk siapkan tas mitigasi bencana. Biar kalau tiba-tiba bencana datang, kita langsung siap.
0: Aduh, iyo eh. Harusnya tuh kemarin saya ikut dengan Tante dong satu kali pergi ke sosialisasi sana supaya saya mengerti. Saya menyesal sekali loh.
1: Nah itu, ingat ya Om, kesiapsiagaan menyelamatkan nyawa. Jadi, lebih baik waspada sebelum bencana terjadi, daripada menyesal di kemudian hari.

Musim kemarau adalah salah satu musim dalam iklim tropis yang ditandai dengan curah hujan yang sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali selama periode tertentu. Di Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi antara bulan April hingga Oktober, meskipun waktu pastinya bisa berbeda tergantung wilayah. Tips untuk bencana di musim kemarau: cegah kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah atau lahan secara sembarangan. Buat jalur pemisah atau sekat bakar di sekitar area rawan kebakaran. Siapkan alat pemadam api sederhana seperti air, sabit, atau alat pemotong rumput. Hemat dan kelola air dengan baik. Simpan air hujan yang turun di awal musim kemarau. Gunakan air secukupnya dan hindari pemborosan. Perbaiki keran yang bocor agar tidak terjadi pemborosan air. Lindungi kesehatan dari cuaca panas. Konsumsi cukup air agar tidak dehidrasi. Gunakan pakaian yang longgar dan ringan. Hindari juga aktivitas fisik berat di siang hari. Pantau kondisi lingkungan dan cuaca. Ikuti info cuaca dan peringatan dari BMKG atau instansi terkait. Laporkan segera jika menemukan titik api atau tanda kebakaran. Dan yang terakhir, persiapkan peralatan darurat. Sediakan masker dan kacamata untuk melindungi dari debu dan asap. Siapkan juga obat-obatan dasar dan peralatan P3K.

Meteorologi dan Geofisika atau BMKG memprediksi puncak fenomena iklim El Nino yang akan memicu cuaca panas ekstrim di Indonesia pada Agustus hingga Oktober 2023 dan akan berlanjut hingga awal 2024. Guna mengantisipasi ancaman dan dampak El Nino tahun 2023, pemerintah telah mempersiapkan berbagai langkah mitigasi, terutama dalam hal pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan dengan memastikan ketersediaan air bersih dan pangan pada musim kemarau.

untuk memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap sumber air yang cukup saat memasuki musim kemarau. Untuk mengurangi dampak El Nino, berikut langkah-langkah pencegahan yang tepat. 1. Adanya pemantauan cuaca. 2. Melakukan konservasi air. 3. Diverifikasi tanaman pertanian yang lebih beragam. 4. Manajemen penyakit dan hama bagi tanaman. 5. Penggunaan teknologi dan informasi untuk pemanfaatan teknologi pertanian dan informasi cuaca. 6. Dukungan pemerintah dan lembaga terkait kepada para petani dalam menghadapi dampak El Nino.

Musim pancaroba merupakan kondisi transisi atau pergantian dari musim satu ke musim lainnya. Di Indonesia sendiri, musim pancaroba terjadi di antara musim hujan dan musim kemarau atau sebaliknya, ditandai dengan cuaca yang tidak menentu, seperti angin bertiup sangat kencang, serta diikuti oleh curah hujan yang relatif tinggi. Selain itu, pancaroba juga sangat identik dengan penyebaran penyakit yang banyak menyerang masyarakat yang sedang dalam kondisi tidak fit atau kurang disiplin dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di kesehariannya. Beberapa penyakit yang sering ditemui di tengah masyarakat pada saat musim pancaroba berlangsung diantaranya penyakit flu yang diikuti dengan gangguan pengecapan, demam, nyeri tenggorokan, gangguan penciuman, hingga sesak nafas. Penyakit demam berdarah akibat dari perkembangbiakan nyamuk dan kurangnya kewaspadaan masyarakat dalam menerapkan 3M. Penyakit ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut seperti bronkitis, pilek, influenza, dan batuk. Penyakit chikungunya, yaitu sebuah penyakit yang gejalanya sekilas mirip dengan demam, nyeri sendi, sakit kepala, nyeri otot, mual, ruam kulit, dan kelelahan. Masyarakat diharapkan bisa lebih waspada dengan menerapkan perilaku hidup sehat seperti istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, rutin berolahraga, mengkonsumsi vitamin C yang cukup, mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir, atau menggunakan hand sanitizer. Jangan lupa untuk memeriksakan diri ke layanan fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala agar mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

0: Lagi apa sih? Kelihatan sibuk sekali dari tadi.
1: Ah, terada kawan. Ini, saya cuma menyiapkan tas siaga saja.
0: Apa? Tas siaga? Ah, kok macam tim rescue saja. Pakai acara siapkan tas-tas begitu. Gunanya untuk apa juga?
1: Tiara, Tiara. Kitong ini tinggal di daerah yang rawan bencana. Tentu kitong harus siapkan rencana untuk antisipasi jika terjadi bencana alam. Nah, tujuan tas siaga bencana ini sebagai persiapan untuk bertahan hidup pada saat bantuan belum datang. Dan bisa juga memudahkan kitong pada saat evakuasi menuju tempat aman. Jadi, apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam, kitong itu sudah punya bekal untuk bertahan hidup sampai bantuan datang. Terus jangan lupa, siapkan juga surat-surat penting, pakaian untuk 3 hari, makanan yang tahan lama, air minum, obat-obatan dan P3K, radio sama charger, power bank yang sudah terisi daya, alat bantu buat penerangan, jangan lupa uang tunai, masker, perlengkapan mandi. Nah, beberapa barang ini harus tersedia di dalam tas jaga, biar bisa antisipasi lebih awal. Begitu, Tiara.
0: Oh, jadi begitu maksudnya. Kalau begitu, saya pulang dulu,
1: Mau pulang bikin apa? Sini dulu, kita minum teh sambil ngobrol.
0: Ah, sudah, nanti saya kembali, dah.
1: Siapkan tas siaga bencana, membantu ketika berada di dalam...

Bencana alam seperti angin topan, banjir, angin puting beliung, dan kebakaran hutan dapat menimbulkan stres, apalagi jika sedang mengidap penyakit kronis. Pelajari cara mempersiapkan dan mengurangi resiko penyakit serius saat terjadi bencana. 1. Bersiaplah menghadapi keadaan darurat dengan mengemas barang-barang berikut ke dalam perlengkapan bencana. 2. Kumpulkan makanan, air kemasan, dan perlengkapan kebersihan yang cukup untuk 3 hari. 3. Bicarakan dengan dokter atau apoteker tentang bagaimana cara agar dapat menyediakan obat-obatan dan perlengkapan medis darurat. 4. Jangan lupa kumpulkan dokumen penting dan catatan medis apabila diperlukan dalam keadaan darurat.

kencang terjadi ketika sedang di rumah, pasti pikiran kita akan terfokus pada keselamatan jiwa. Untuk mengantisipasi agar tetap selalu aman saat angin kencang terjadi, ikuti tips-tips berikut. 1. Menutup pintu dan jendela saat angin kencang terjadi, agar tidak mengakibatkan kerusakan pada perabotan rumah. 2. Matikan aliran listrik dan jangan lupa mematikan peralatan elektronik agar tidak terjadi arus pendek yang dapat mengakibatkan kebakaran apabila atap rumah tertimpa benda berat. Berlindung di tempat aman dengan mengajak seluruh anggota keluarga agar berlindung di ruang bawah tanah atau bisa juga berkumpul di tengah ruangan. 4. Berteduh jika sedang berkendara dan segera menepikan kendaraan serta masuk ke dalam ruangan. 5. Hindari tertimpa. Jika memutuskan untuk berlindung, hal yang perlu diperhatikan adalah hindari tiang listrik, papan reklame untuk menghindarkan diri dari reruntuhan. 6. Jangan berlindung di bawah jembatan, dikarenakan potensi jembatan untuk roboh sangat membahayakan jiwa. Selalu utamakan keselamatan jiwa apabila sedang terjadi angin kencang.

0: Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai Intangible Heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujuk.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.

Pendengar, berikut tips mencegah korban yang diakibatkan oleh hujan deras. Hujan deras merupakan penyebab terjadinya banjir dan tanah longsor. Saat musim hujan, wilayah di Indonesia memiliki ancaman yang tinggi terhadap banjir dan tanah longsor. Banjir biasanya disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan kerugian material dan korban jiwa. Berikut tips mitigasi bencana saat musim hujan. Pertama, melakukan pengenalan dan pemantauan resiko bencana banjir dan tanah longsor. Meningkatkan kewaspadaan bagi masyarakat yang tinggal di lereng tanah yang mudah longsor. Kedua, meningkatkan edukasi budaya sadar tentang bencana banjir dan tanah longsor agar lebih siap dan siaga saat menghadapi banjir dan tanah longsor. Ketiga, mengenali penyebab banjir dan tanah longsor agar bisa lebih siaga saat musim hujan. Keempat, melakukan pemantauan terhadap sumber daya air secara maksimal. Kelima, pengelolaan perencanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Keenam, memantau informasi resmi dari lembaga berwenang seperti BMKG, televisi, dan radio. Demikian tips saat menghadapi musim hujan.

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dia masuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan sabuk kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke cala tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Inspirasi hari ini. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Indonesia terdiri lebih dari 17.000 pulau, menjadikannya negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 6.000 pulau yang berpenghuni, dengan 60% penduduk Indonesia paling banyak tinggal di Pulau Jawa. Adapun penduduk lainnya berada di pulau besar selain itu, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Dari jumlah tersebut, ribuan pulau telah memiliki nama dan sebagian besar berpenghuni, sementara sisanya masih belum berpenduduk. Keberagaman pulau-pulau ini menjadikan Indonesia kaya akan budaya, bahasa, dan adat istiadat. Setiap pulau memiliki keunikan tersendiri, mulai dari kuliner, seni, hingga tradisi lokal yang terus dijaga oleh masyarakatnya. Selain itu, letak geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikannya wilayah yang penting secara ekonomi dan geopolitik. Keindahan alam dari ribuan pulau di Indonesia juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Destinasi seperti Bali, Raja Ampat, Lombok, dan Labuan Bajo hanyalah sebagian kecil dari keajaiban alam yang dimiliki negeri ini. Dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak, tetapi juga sebagai permata Nusantara. Yang...

Mata manusia adalah alat yang luar biasa dengan jutaan sel reseptor warna di retina. Kita mampu membedakan sekitar 10 juta warna yang berbeda. Namun, kemampuan mengidentifikasi warna ini tidak selalu sejalan dengan kemampuan memberi nama. Otak kita sering kesulitan memberi label untuk warna-warna halus seperti biru kehijauan atau merah muda pucat. Fenomena ini terjadi karena bahasa dan persepsi warna tidak selalu seimbang. Banyak warna yang bisa kita lihat dengan jelas, tapi tidak ada kata khusus untuk menyebutnya. Inilah sebabnya mengapa desainer atau seniman kadang menggunakan istilah kreatif untuk menjelaskan nuansa warna seperti merah bata atau biru langit senja. Jadi, meskipun mata manusia adalah kamera super canggih, otak tetap membutuhkan bahasa untuk menjembatani pengalaman visual dengan kata-kata yang bisa dipahami.

0: Kok ngelamun terus sih? Ada apa toh? Sini cerita.
1: Ini loh nak, dagangan papa akhir-akhir ini gak habis terus. Padahal bawaannya udah dikurangin. Kalau gini terus, kita bakal rugi. Mau makan apa kita nanti?
0: Halah, tenang pak. Nanti tak uruskan biar dagangan kita laris lagi. Besok sebelum bapak berangkat jualan, dagangan bapak tak fotoin dulu ya.
2: Nak, nak, dagangan bapak sudah habis. Kamu apain, nak? Kok bisa?
0: Wah, habis, pak. Alhamdulillah. Cuma tak posting di medsos aja, pak. Nanti aku ajarin bapak ya.
3: Di tengah persaingan yang ketat, pelaku UMKM harus terus beradaptasi. Gunakan media sosial sebaik mungkin agar usahamu terus naik kelas.

Apakah Anda pernah mendengar istilah greenflation? Greenflation adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa meningkat sebagai akibat dari upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Secara khusus, greenflation terjadi ketika biaya produksi naik karena penyesuaian untuk memenuhi regulasi lingkungan yang lebih ketat. Peningkatan permintaan untuk bahan baku ramah lingkungan atau investasi dalam teknologi hijau. Contoh nyata dari greenflation adalah kenaikan harga energi dengan transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Biaya energi bisa meningkat karena infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung energi hijau masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan investasi besar. Selain itu, permintaan yang tinggi terhadap bahan baku untuk teknologi hijau seperti logam langka untuk baterai mobil listrik juga dapat menyebabkan harga bahan tersebut menjadi naik yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi dan harga produk akhir. Beberapa langkah untuk mengantisipasi greenflation yakni inovasi teknologi, diverifikasi sumber daya, kebijakan pemerintah yang mendukung, edukasi dan kesadaran masyarakat, serta kerjasama internasional.

0: Aduh, barang ini enak sampai.
1: Wih, kau makan apa? Macam enak sekali tuh.
0: Ini, saya ada makan milk bun dari Thailand. Kau mau kah?
1: Eh, milk? Milk? Milk apa tuh?
0: Milk bun.
1: Cio, kenapa susah sekali? Tapi coba saya rasa dulu.
0: Ini, kau makan sudah?
1: Ih, Buhar, enak juga ini. Bah, kau beli di mana?
0: Ini dong jual di Thailand, tapi saya ada just tip kemarin.
1: Ah, kau paksa gaul sekali, mau makan begini saja harus pesan-pesan dari jauh. Ini enak, tapi ada yang terakala enak nih. Coba kau rasa dulu.
0: Apa tuh? Mari saya rasa.
1: Ini, kau rasa sudah.
0: Astaga, saya kira apakah? Haha, ternyata sagu gulmer.
1: Iya tuh, sagu gulmer. Kenapa? Daripada tadi kau makan yang kekinian, nanti kau lupa sama tuh pemakanan khas sendiri. Lebih baik kau makan sagu gula merah ini, biar tuh sama-sama cinta kita punya kuliner sendiri.
0: Oh iya, betul juga. Ah, ini juga enak. Makasih ya kawan.
2: Copot.
3: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bu Marta, Bu Marta, kenapa buru-buru jalannya? Kasian itu anaknya nangis terus.
1: Aduh, iya Ibu Nani. Saya buru-buru mau bawa si kecil ini ke nenek Iyam di kampung sebelah dulu. Katanya nenek dia dukun hebat. Habis anak kecil ini tinggal menangis terus terberhenti-berhenti. Siapa tahu dia kena angin terbaik lagi.
0: Astaga, Bu Marta, Bu Marta. Hari gini masih percaya dukun tuh. Anak Bu Marta ini kayaknya kena demam. Soalnya dia suhu tubuh panas setelah saya pegang tadi. Cepat sudah, bawa ke posyandu buat periksa dulu.
1: Aduh, tapi saya malu kalau periksa ke posyandu, karena saya tidak punya biaya untuk berobat. Bu Nani tahu toh, kondisi ekonomi dalam saya punya keluarga.
0: Tenang Ibu Marta, Ibu Marta tidak akan kesulitan kalau mengikuti prosedur dari perawat dong di posyandu.
1: Oh, oke sudah kalau begitu. Saya ke posyandu dulu buat periksa si kecil.
0: Pemeriksaan anak dan balita rutin dilakukan ke posyandu untuk memantau kesehatan ibu dan anak.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.